ada Westlife dengan You Raise Me Up nih buat teman Pro2 dan juga buat masyarakat Flores yang sedang mengalami fase gempa 7,7 magnitudo ya, buat kamu semua biar kita merasa sedikit lebih damai ya teman Pro2, dan sedikit mengobati perasaan cemas kita dengan lagu-lagu yang Priska putarkan. Priska masih tetap putarkan special request dari teman Pro2 yang sudah gabung di live kita di TikTok kita ya teman Pro2. Kita akan putarkan requestannya, tapi untuk Flores Your Playlist kita akhiri sampai di jam 8 ini teman Pro2. Bisa hadir lagi besok ya, karena Flores Your Playlist itu alias FYP itu gabung setiap hari ya teman Pro2, dari jam 7 sampai di jam 8 pagi teman Pro2. Oke, kita akan kasih kamu informasi yang kita lansir dari rri.co.id tentang gempa Flores, juga informasi-informasi lainnya akan kita sampaikan buat teman Pro2. So, stay tune terus di RRI Pro2 ini teman terbaik kamu. Nah ini ada yang request tadi lagu dari Virgo dengan Surat Cinta untuk Starla.

Hola teman Pro 2, kita masih menemani kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dengan informasi dari Pro 2 Spot. Kita ngasih kamu biasanya informasi-informasi menarik ya, tapi sekarang ini buat teman Pro 2 kita mau kasih kamu fakta menarik tentang gempa bumi. So teman Pro 2, kira-kira seberapa jauh nih kamu mengenal gempa bumi? Nah ternyata ada banyak sekali fakta menarik tentang gempa yang mungkin belum kita ketahui bersama teman Pro 2. Juga saya belum tahu nih. Di urutan pertama fakta menarik tentang gempa bumi adalah dulu gempa itu dipercaya disebabkan oleh makhluk mitologi. Jadi di zaman dulu ya, di daerah Jepang, di negara Jepang, masyarakat percaya bahwa gempa bumi itu disebabkan oleh Namazu. Namazu ini adalah seekor ikan lele raksasa dalam mitologi Jepang. Dan sementara itu masyarakat Yunani kuno juga mereka percaya gempa itu terjadi karena hembusan angin yang keluar dari gua-gua di dalam bumi. Jadi kembali kepada kebudayaan negara masing-masing ya teman Pro 2. Dan penyebab gempa tentu jauh ya dan lebih kompleks, dan mungkin sekarang ini kita juga lebih rasional, tidak ada kaitannya ya untuk sekarang ini. Yang berkaitan itu adalah pergesekan, pergerakan lempeng tektonik teman Pro 2. Terus fakta kedua adalah bumi itu seperti punya cangkang telur. Nah bisa kita bayangkan cangkang telur. Jadi lempeng tektonik bisa dibayangkan seperti cangkang keras yang membungkus bagian dalam bumi teman Pro 2. Dan ketika lempeng-lempeng ini bergerak kemudian saling bertabrakan ataupun bergeser, energi itu dapat dilepaskan dan menghasilkan gelombang seismik namanya. Dan kita rasakan gelombang-gelombang itu adalah gempa bumi. Terus fakta yang lain apa nih Kak Priska? Nanti dulu, nanti saya akan kasih kamu faktanya.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Baik, lagi untuk Bang Pro 2 masih di Spada di Pro 2 Spot dengan informasi fakta unik dari gempa bumi, teman Pro 2. Tadi kita spill ya, kalau gempa bumi itu dipercaya dari makhluk mitologi, terus bumi itu seperti punya cangkang telur. Next-nya ada lempeng yang bergerak secepat pertumbuhan kucing. Jadi kamu yang kamu rasa, ah kok kemarin baru selesai dipocong, sekarang sudah cepat tumbuh lagi. Nah ini ternyata teman Pro 2, Caesar San Andreas di Amerika Serikat bergerak sekitar 2 inci atau sekitar 5 cm per tahunnya. Dan kecepatannya itu kurang lebih seperti pertumbuhan kuku manusia ya, sangat cepat. Dan memang terlihat pelan tapi dalam waktu yang sangat panjang pergerakan kecil ini bisa menghasilkan perubahan yang besar. Itu pasti teman Pro 2 hukumnya. Fakta selanjutnya, gempa ternyata tidak hanya terjadi di bumi. Di mana lagi nih? Jadi gempa juga pernah terdeteksi di bulan dan dikenal sebagai moonquake atau gempa bulan. Namun karakteristiknya ini berbeda ya dengan gempa bumi. Beberapa moonquake ini berkaitan dengan perubahan suhu ekstrim dan aktivitas internal bulan ternyata. Terus juga faktanya tidak semua wilayah di bumi mengalami gempa dengan frekuensi yang sama. Kalau itu memang iya ya teman-teman produser, kita tahu ya aktivitas gempa itu berbeda-beda pastinya di setiap wilayah karena memang berkaitan dengan posisi topografinya dan juga pergerakan lempeng tektoniknya. Kalau dari Antartika ini termasuk wilayah dengan aktivitas gempa yang relatif lebih rendah dibandingkan banyak kawasan lainnya yang ada di sana teman-teman produser.

Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Ini lagu yang cocok sekali untuk kita dengarkan di situasi dan suasana pagi hari ini ya teman-teman berdua. Kayak cocok sekali ya. Dan masih dengan informasi menarik terkait gempa, ada informasi lanjutnya, ternyata ada kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire. Seperti kita di Flores ini terkenal dengan Ring of Fire alias 80% gempa bumi dunia dikaitkan dengan kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, tempat banyak batas lempeng tektonik berada. Dan wilayah ini juga dikenal punya aktivitas gunung api yang tinggi. Dan untuk negara kita Indonesia ini juga berada di kawasan cincin api Pasifik. Apalagi kita di Flores ini sangat amat berada, ya sangat amat berada juga, ya berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Dan karena itu masyarakat di Indonesia juga perlu memahami mitigasi bencana dan juga selalu mengikuti informasi resminya ya teman-teman produk dari BMKG. Terus next, lanjut, gempa bumi sebenarnya terjadi sangat sering ya di berbagai tempat di dunia, tapi sebagian gempa yang kita rasakan kuat itu kewaspadaannya juga tetap penting teman-teman produk. Dan sebagian besar gempa berkekuatan kecil sehingga tidak selalu terasa oleh manusia. Cuman memang gempa bumi itu terjadi hampir tiap hari. Sesuai dengan tingkatannya masing-masingnya, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau kita kemarin kan besarnya 7,7. Tapi kalau gempa susulan tuh ada variasinya dari yang besar sampai 2 ya. Dari 6, 5, 4, 3, 2 ya teman-teman dua. Dan kekuatan gempa tidak lagi hanya menggunakan skala Richter teman-teman dua, skala Richter itu. Kita kan sering ya dengar istilah namanya skala Richter, tapi sekarang dengan MM atau moment magnitude scale atau MW juga bisa teman-teman dua digunakan dengan menyatakan magnitudo gempa. Nah, jadi magnitudo ini menggambarkan ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa. Terus ada dampak gempa yang sangat dipengaruhi oleh lokasi dan kondisi wilayah. Jadi teman-teman dua, for information, besarnya dampak gempa tidak hanya ditentukan oleh magnitudonya nih, ternyata disebabkan oleh lokasinya itu benar pasti, terus kedalamannya, jarak dari pemukiman, terus kondisi tanahnya, kualitas bangunannya, dan kesiapan masyarakat juga sangat berpengaruh dengan gempa ini teman-teman berdua. Dan gempa di wilayah padat penduduk dengan bangunan yang rentan ini tentu punya resiko ya masing-masing yang berbeda dengan dibandingkan dengan gempa di wilayah yang jarang penduduknya. Kalau gempa terjadi di bawah laut itu beda lagi dan memicu perpindahan air laut secara signifikan, dan kondisi ini juga dapat menyebabkan yang namanya tsunami yang kita takutkan sekarang teman-teman berdua. Ada satu hal yang penting juga ya, kalau kamu bisa searching di sosial media ataupun di Google ya, AI, ChatGPT itu ada beda dari hiposentrum dan juga epicentrum. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama teman-teman berdua. Kalau hiposentrum itu tuh fokus di titik di dalam bumi tempat gempa mulai terjadi atau energi pertama kali dilepaskan. Sementara epicentrum itu adalah titik di permukaan bumi yang berada tepat di atas hiposentrum. Jadi gampangnya, hiposentrum itu titik awal gempa di dalam bumi, kalau epicentrumnya itu titik di permukaan tepat di atasnya. Dan sampai sekarang gempa belum bisa kita prediksi secara tepat jauh-jauh hari ya, pun dari BMKG tidak bisa kita prediksi secara tepat dan dari jauh-jauh hari, karena ini kan alam, we never know teman-teman berdua. Ini yang paling penting juga, ilmuwan juga belum punya metode yang dapat menentukan secara pasti kapan, di mana, seberapa besar gempa yang akan terjadi jauh sebelum kejadian. Tapi teknologi kan sekarang sudah lebih maju ya teman-teman berdua. Sistem peringatan dini juga bisa mendeteksi gelombangnya terus setelah gempa terjadi, dan kondisi tertentu memberikan waktu beberapa detik hingga menit untuk kita melakukan tindakan keselamatan. Jadi teman-teman berdua, yang bisa kita lakukan adalah kita belajar tentang gempa itu bukan buat kita takut, tapi buat kita aware. Apalagi untuk usia dini ya, anak-anak diwajibkan ataupun diharuskan ataupun kalau bisa ya tentang mitigasi bencana untuk kegempaan teman-teman berdua, biar lebih siap lagi. Kita kenali tempat yang aman di rumah, sekolah maupun tempat kerja kita ya, dan kita tahu jalur evakuasi. Nah itu penting sekali tuh teman-teman berdua. Dan ketika bencana terjadi, bantuan juga bisa kita dapatkan, tapi yang paling penting juga adalah bantuan secara moral ya teman-teman berdua, juga psikis kita untuk mendengarkan, kita menemani, kasih informasi yang benar-benar terbukti dan nyata, informasi aktual, terus informasi yang kita lansir dari media-media terpercaya teman-teman berdua. Jangan cepat termakan hoax.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, informasi buat teman Pro 2 kita lansir dari rri.co.id. Ya, baru-baru ini di tengah perjuangan masyarakat Flores menghadapi dampak gempa bumi, datang sebuah kabar duka dari dunia kemanusiaan ya. Ada relawan Bapak Ahmad Zaki Ali berusia 42 tahun, relawan kemanusiaan sekaligus founder dari Yayasan Gerak Bareng. Gerak Bareng meninggal dunia saat menjalankan tugas menyalurkan bantuan bagi warga terdampak gempa di Manggarai Timur. Dan peristiwa ini terjadi di hari Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 16.40 WITA ketika Ahmad Zaki ini bersama tiga rekannya sedang mendistribusikan bantuan di wilayah Desa Satar, kemudian Kecamatan Lambalida Utara dan juga Manggarai Timur. Tapi sebelumnya Kak Zaki ini masih terlihat dalam kondisi baik ya teman-teman Prodo, dan bahkan sempat melaksanakan sholat Jumat bersama dengan rekan relawan dan warga sebelum kembali melanjutkan perjalanan mereka untuk membawa bantuan. Tapi dalam perjalanan kondisi Kak Zaki ini tiba-tiba memburuk dan rekan-rekannya kemudian memberikan pertolongan dan membawa dirinya ke posko Damer untuk mendapatkan penanganan tenaga kesehatan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya Kak Ahmad Zaki ini dinyatakan telah meninggal dunia. Dan pihak kepolisian menyampaikan dugaan awal adanya gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kelelahan teman kedua. Tapi penyebab pastinya itu masih menjadi kewenangan pemeriksaan medis ya. Dan Kak Ahmad Zaki ini sudah pergi ya, kembali ke tempatnya menggunakan helikopter Basarnas ke tempat asalnya ya, karena akses darat untuk menuju wilayah terdampak itu masih kendala ya teman produk, masih putus. Dan akhirnya jenazah dibawa menuju RSUD Komodo Labuan Bajo sebelum selanjutnya diberangkatkan ke Jakarta. Nah teman Pro 2, kepergian Kak Ahmad Zaki ini tentu pasti meninggalkan duka yang mendalam untuk keluarganya, untuk rekan-rekan relawan, teman-temannya, pun warga Flores yang mengenal perjuangannya Kak Ahmad Zaki. Karena Kak Zaki ini datang ke Flores membawa misinya, yaitu membantu mereka yang sedang membutuhkan. Dan di saat banyak orang berusaha mencari tempat aman dari situasi bencana, para relawan ini justru mereka bergerak mendekati wilayah yang membutuhkan bantuan teman berdua. Dan Kak Ahmad Zaki ini menjadi bagian dari perjuangan itu. Jadi kisah ini jadi pengingat bahwa tugas kemanusiaan itu membutuhkan kepeduliannya teman berdua, sekaligus kesiapan, itu pasti. Dan para relawan yang berada di lapangan juga perlu menjaga kondisi kalian ya, beristirahat, forsirnya dikurangi ya, bekerja dengan memperhatikan keselamatan diri ya, juga tim kalian semua. Dan selamat jalan buat Kak Ahmad Zaki. Terima kasih juga untuk semua dedikasi dan kepeduliannya untuk masyarakat di Flores.

0: to Mobile Legends.
1: Ayo, ih. Cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Dua FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM Indi,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau kita bicara tentang bantuan untuk korban bencana, ini kan pasti bentuknya macam-macam ya. Ada sembako, obat-obatan, air bersih, pakaian, perlengkapan tidur, terus juga makanan siap saji teman Pro 2. Dan kali ini bantuan yang cukup menarik ini sekaligus

Sekaligus cukup menarik ya teman Prodo untuk bantuan. Mungkin kamu lihat di media sosial ada bantuan makanan cepat saji dari Minang untuk saudari-saudari kita ya. Saudari-saudari kita yang ada di Flores. Dan sebanyak 6,6 ton rendang siap saji dikirim untuk masyarakat terdampak gempa bumi. Dan sudah diterima secara simbolis oleh Gubernur NTT Emmanuel Mekedes Lakalena, juga wakilnya Joni Asadoma di Bandara Pangsuda Maumere di minggu kemarin sama Pradiba. Dari total 6,6 ton rendang itu, 3,6-nya berasal dari masyarakat Minang, Gebu Minang. Sementara 3 ton lainnya berasal dari Partai Hanura. Dan seluruh bantuan nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat terdampak gempa, terutama mereka yang masih butuh dukungan pangan selama masa tanggap darurat. Tapi untuk masyarakat Minang, bantuan ini bukan sekedar mengirim makanan biasa ya teman-teman Prodo, ada cerita solidaritas. Jadi perwakilan keluarga besar Minang mengatakan bahwa ini merupakan bantuan dari kepedulian masyarakat Minang kepada masyarakat Flores yang sedang menghadapi bencana. Karena mereka punya pengalaman serupa ya di Sumatera Barat yang menghadapi gempa besar di tahun 2009. Ini jadi salah satu alasan munculnya kepedulian tersebut. Mereka tuh tahu bahwa kalau bencana datang, khususnya gempa bumi ya, dukungan dari orang lain tuh sangat berarti, sesuatu yang sangat berarti teman-teman berdua. Dan Bapak Gubernur kita, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Minang

Gebu Minang, Partai Hanura, juga seluruh pihak yang ikut membantu. Dan menurutnya bantuan makanan cepat saji seperti rendang ini sangat amat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian Teman Pro 2. Keren kan ceritanya ya?

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, balik lagi Priska menemani kamu di Spada. Sebelum kita tutup ya untuk perjumpaan kita di Spada, Priska punya informasi terakhir nih, dilansir dari rri.co.id. Ada jembatan Dampek yang segera normal dan Pemprov NTT percepat perbaikan infrastruktur. Jadi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mempercepat penanganan juga perbaikan infrastruktur yang terdampak gempa bumi ya. Salah satunya yang mengalami kerusakan parah itu jalan dan jembatan Dampek pada ruas jalan Provinsi Reo Dampek Kota, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Jadi teman Pro 2, kerusakan berupa retakan di bagian oprit jembatan itu sempat mengganggu kelancaran akses masyarakat ya untuk di jalur itu. Dan juga Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Provinsi NTT mengatakan bahwa perbaikan jalan juga jembatan Dampek ini dilakukan bersama-sama oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT, juga Dinas PUPR Provinsi NTT. Dan percepatan perbaikan infrastruktur ini dilakukan setelah adanya arahan dari Gubernur NTT untuk segera memulihkan akses transportasi yang terdampak gempa. Dan arahan ini disampaikan setelah Gubernur bersama Wakil Presiden mengunjungi wilayah Dampek dan memantau langsung kondisi infrastruktur serta masyarakat terdampak di sana. So, dengan percepatan pengajian ini ya, jembatan Dampek ditargetkan bisa kembali dilalui oleh kendaraan umum sekitar tanggal 23 Agustus 2026. Kemarin, teman-teman berdua, pemulihan akses ini diharapkan bisa mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, juga mempercepat distribusi bantuan untuk wilayah yang masih membutuhkan penanganan pasca gempa, teman-teman berdua FMND. Nah, itu dia ya informasi dari rri.co.id

0: teman Pro 2. Dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 Wita. Hanya di Flores Session. Jangan lupa.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ada Nuna Manis, Ade Manis, salah. Ade Manis dari Alfa Garin featuring Romy Keo ya. Tapi sebelum kita putarkan lagunya, Chrisnya mau say thanks buat teman Pro 2 yang sudah temani kita ya. Sampai hampir di jam 10 pagi ini teman Pro 2. Thank you kalian semua sudah setia menemani dari awal sampai sekarang. Bahkan sampai jam 12 malam dan nanti santai siang kamu ya teman Pro 2. Tetap ada penyiarnya kok. Jadi Chrisnya mau pamit. Terima kasih buat semuanya yang sudah stay tune terus sama kita tiap hari ya. Semoga energi positif pagi ini ikut menemani aktivitas kamu ya sampai berakhir aktivitas kamu. So, see you, bye.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health yang lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
3: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
2: Semua harus kuat.
3: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
4: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Yuk, ikuti santai siang bersama Pro 2.
5: Ya, teman Pro 2 FM ND. Ada John yang kembali temani kamu di santai siang kali ini edisi Senin ya. 24 Agustus 2026, teman Pro 2 FM ya. Dan jangan akan temani kalian di jam 3 sore nanti. So, have fun terus buat kalian semuanya di siang hari ini. Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya, silakan untuk yang mau request lagu yang kamu suka ya di siang hari ini. Lagu-lagunya sudah disiapkan dari Adrian Khalif 2001 kali, Teh Hijau Tulus, Foto Kita Blur Sal Priadi, Rabun Jauh Bernadia. Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas, Ikro Raim Laude, Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, Aroma Jalan Buntu, Escape We're Genius, I Just Might, Bruno Mars ya. Ada juga Unwith Unknown dari Taylor Swift, Hey There Made You Love Me, Ariana Grande, Man I Need, Olivia Dean, Dracula, Tame Impala, Bihar Ella Langley, ada Drop Dead, Olivia Rodrigo, It Was Gonna Be You, Passenger, ada AHA dari Cardi B. Silakan di siang hari ini 0821-4765-0422 teman Pro 2. Oke, dari Alfian ya, 2001 kali, Adrian Khalif, teman Pro 2, silakan untuk siang hari ini ya, untuk yang mau request. Ada juga dari Jelita, minta lagu dari Dracula Tame Impala, Dracula Tame Impala. Oke, siap, terima kasih buat kamu yang sudah request lagunya ya di siang hari ini.

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

teman Pro 2 FM ND, ada Rene Grande, Hit That I Made You Love Me. Untuk kamu-kamu di siang hari ini, teman Pro 2 FM ND ya. Dan kita masih di Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Silakan buat yang masih ingin request lagunya. Ada dari Tulus, Teh Hijau, Sal Priadi, Foto Kita Blur, Bernadia Rabun Jauh, Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan, Rem Laude Ikro, Lomba Sihir Membuat Lebih Tinggi, Aroma Jalan Buntu, With Genius, Emily C. Escape, Arctic Monkeys, Opening Night, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, ya. Ada juga Bruno Mars, I Just Might. Ada juga Escape with Genius, Emily C. Ada Morgan Wallen, Been By Now, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Olivia Dean, Man I Need, Tame Impala, Dracula, Ella Leang Lee, Bihar, Passenger, It Was Gonna Be You, Cardi B, Aha, teman Pro 2 ya. Di 08214765 0422. So silakan teman Pro 2 untuk yang mau join-join ya di siang hari ini. Oke, dari kakak Novi, halo Novi, minta lagu dari Taylor Swift kakak, I Know It, I Know You. Oke, terima kasih buat Novi. Ada juga dari San, minta lagu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Maafkan. Oke bro, siap, terima kasih, cekidot.

Di wilayah pegunungan Nepal, terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah ceritanya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasa membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah ini. Madunya dipercaya memberi banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah madu ini disebut dengan madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini terbentuk. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama

Ya, teman Pro 2 FMND. Di siang hari ini silakan di 0821 476504 2 untuk yang mau join ya di Pro 2 request untuk siang hari ini yang mau have fun. Silakan, lagu-lagunya masih ada dari Olive Eden When I Need ya. Ada Sal Priadi Foto Kita Blur, Bernadia Rabun Jauh, Tulsi Hijau, Ikro Raim Laude, Lomba Sirim Lompat Lebih Tinggi, Arma Jalan Buntu, Weird Genius, Emily C. Escape, Arctic Monkeys Opening Night. Ada juga Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Ada Bruno Mars, I Just Met, Morgan Wallen, Been By Now, Tame Impala, Dracula, Ella Langley, Be Her, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Passenger, It Was Gonna Be You, Cardi B, Aha. Ya, silakan di 0821 476 5 0422. Ada request lagu ini teman Pro 2 di siang hari ini ya. Katanya minta lagu dari Tulus Hijau sama Man I Need, Olivia Dean. Oke. Ada juga teman Pro 2 dari Benny. Halo kakak Benny, selamat siang. Katanya minta lagu dari Bruno Mars kakak. Salam kompak saja buat teman-teman di Patimura. Oke, siap. Terima kasih Bruno Mars. Aja smart ready kan.

Speak English builds your confidence. Ingin jaga bahasa Inggris dengan cara yang seru, santai, dan interaktif? Yuk gabung di NRI English Corner Pro 2. Belajar mulai dari percakapan sehari-hari, pengucapan yang benar, menambah kosakata, hingga tips percaya diri berbicara dalam bahasa Inggris bersama narasumber dan komunitas yang inspiratif. Program ini merupakan bagian dari inisiatif RRI untuk membangun komunitas belajar bahasa Inggris yang menyenangkan dan mudah diakses oleh teman perubah. Setiap hari Rabu, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, dan berkembang bersama. NRI English Corner Pro 2. Let's learn, let's speak, let's grow together.

Teman Pro 2 FM ND. Silakan untuk siang hari ini yang masih mau request lagu yang kamu suka di Pro 2 Hitlist. Lagu-lagunya masih ada dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, Bernadia Rabun Jauh, Ray Melode Ikro, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, Aroma Jalan Buntu, Virginias dan Emily C. Escape, Wisnu Santika Aku Harus Pergi, Morgan Wallen Been By Now, Tim Impala Dracula, Ella Langley Be Her, Oliver Rodrigo Drop Dead, Passenger It Was Gonna Be You, Cardi B Aha ya. Silakan di 0821-4765-0422 untuk yang mau join-join di siang hari ini. Ada dari Alexa minta lagu dari Morgan Wallen Been By Now. Oke, siap, terima kasih.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, teman Pro 2 FMND untuk siang hari ini ya. Buat yang masih terus mendengarkan Pro 2 FMND, lagu-lagunya masih ada dari Sal Priadi, Foto Kita Blur, Bernadia, Rabun Jauh, Rem Laude Ikro, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, ada juga Aroma Jalan Buntu, Virginius, Emily C. Escape, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi, Tim Impala Dracula, Ella Langley, Bihar, Oliver Rodrigo, Drop Dead, Passenger It Was Gonna Be You, Cardi B, Aha, teman Pro 2 ya. Silakan di 0821-4765-0422 ya. Dari Rian, minta lagu dari Virginius, Escape. Oke, terima kasih Rian, sudah join di siang hari ini. Ada juga dari, oke, Kakak Cynthia lagi, halo Kakak Cynthia. Oliver Rodrigo, Drop Dead. Oke, siap Kakak.

0: kita punya alasan lebih untuk berbangga. Bukan hanya karena kebebasan yang telah kita capai, tetapi juga karena pertumbuhan dan semangat luar biasa dari UMKM lokal kita. Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari perjalanan ekonomi bangsa Indonesia. Mengapa UMKM lokal itu istimewa? Yang pertama merupakan daya tarik produk Nusantara. Produk UMKM seringkali memiliki keunikan tersendiri yang sulit ditemukan di produk dan juga layanan massal. Entah itu kerajinan tangan, makanan khas daerah, atau fashion lokal, setiap produk memiliki ciri khasnya. Yang kedua, mendukung ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada. Dengan membeli produk lokal, tentunya kita membantu mereka untuk bertahan dan juga berkembang yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong kewirausahaan dan inovasi masyarakat. Banyak UMKM merupakan hasil dari semangat kewirausahaan dan inovasi. Mereka seringkali memulai bisnis dari ide-ide sederhana dan kreativitas yang tinggi. Dukungan kita terhadap UMKM membantu mereka untuk terus berinovasi dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, mari kita memberikan dukungan nyata kepada UMKM lokal kita. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih mandiri dan berdaya saing melalui dukungan kita terhadap produk atau layanan dan usaha lokal. Semoga kita semua terus bangga dan bersemangat dalam setiap langkah kita untuk mendukung ekonomi lokal.
1: Teman terbaik kamu.

teman Pro 2 FM Indie ya, itu dia tangkap bahasa dari Vendetta ya. Teman Pro 2, kami informasikan teman Pro 2 ya, ini ada sebuah informasi memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRI ini mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Bagi Bapak Ibu dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan bisa langsung disalurkan ke kantor RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND, setiap hari dari jam 6 pagi sampai di jam 12 malam sesuai jam operasional siaran, teman Pro 2. Selain penggalangan donasi, RRI ND juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak, dan juga program RRI Hope, sebuah trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudara kita. RRI ND dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita. Apapun bentuk kasih FSB, kepedulian kita menjadi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan, teman berdua bisa menghubungi kontak person atas nama Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733. Kami ulangi teman berdua, di nomor 0813-6493-6733, atau bisa langsung diantar ke kantor RRI ND, Jalan Durian nomor 1 ND. Nomor 2 siang hari ini ada yang request ya dari Jessica, kata minta lagu dari Lomba Sihir Membuat Lebih Tinggi. Agak siap buat Jessica, ini lagunya ya buat kamu. Ada yang request juga di siang hari ini teman Pro 2 dari Kakak Fenty. Halo Kakak Fenty, minta lagu dari Passenger, It Was Gonna Be You. Oke siap, terima kasih Kakak Fenty. Check it out.

kita punya refleks untuk meniup makanan dan minuman panas supaya lebih cepat dingin dan siap dimakan. Padahal sebenarnya itu sangat tidak dianjurkan karena berbahaya. Bertemunya H2O, air dalam gelas, dengan karbon dioksida atau CO2, udara yang kita tiupkan melalui mulut akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3. Nah, jika senyawa kimia ini masuk ke dalam perut kita, bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Selain itu, dalam mulut kita juga terdapat senyawa partikel berbahaya dari sisa-sisa makanan dan minuman atau mikroorganisme buruk. Jadi, kalau kita meniup makanan dan minuman yang panas, sama saja kita memberikan racun ke dalamnya.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi Sore Ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi Sore Ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Ya, terima kasih buat yang sudah mendengarkan Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini. Jaga kira acaranya teman Pro 2 FMND. Ya, saat lagi akan ada Do Angelos dan juga informasi-informasi menarik buat teman siangnya kami. Gak di jam 3 sore nanti. Evan terus di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Anda tentang lampu Petromax. Sebuah lampu tradisional unik yang cara menyalakannya dengan dipompa. Lampu Petromax yang legendaris di Indonesia pertama kali dirancang oleh keluarga Adolf dan Max Graetz pada tahun 1889 melalui perusahaan mereka, Ehrich and Graetz. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an, lampu ini menjadi simbol status sosial, dianggap barang mewah yang sulit didapat. Graetz mengembangkan lampu berbahan bakar parafin yang menguap melalui tekanan. Proses ini menciptakan api biru yang sangat panas dan desainnya begitu sukses hingga masih digunakan hingga saat ini. Nama Petromax berasal dari gabungan kata petroleum dan Max Graetz. Kelebihan lampu Petromax terletak pada kemampuannya menggunakan berbagai jenis bahan bakar seperti minyak tanah dan bensin, serta ketersediaan suku cadang yang mudah ditemukan. Pada tahun 1922, lentera ini juga digunakan oleh Angkatan Darat Jerman, bukan hanya sebagai penerangan, tetapi juga untuk menghangatkan pasukan. Seiring waktu, meski tergerus oleh perkembangan listrik, nama Petromax kembali dihidupkan pada peringatan 75 tahun produk ini, menjadikannya tetap relevan di pasaran global. Hingga kini, lampu Petromax tetap menjadi pilihan banyak orang sebagai simbol ketahanan dan inovasi dalam dunia penerangan.

Iya, teman Pro 2 FMND. Kita masih di santai siang, teman Pro 2 ya. Sekali lagi saya bacakan teman Pro 2 FMND informasi memperingati Hari Radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian kepada sesama. RRIND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan orang dewasa. Bagi Bapak, Ibu dan masyarakat yang ingin berbagi bantuan teman Pro 2 FMND, Bapak-Ibu bisa langsung berbagi bantuannya di Jalan Durian nomor 1ND setiap hari jam 6 pagi sampai jam 12 malam. Dan juga ada program RRI Hope dan juga RRIK, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak dan trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733. Sekali lagi kami infokan di nomor 0813-6493-6733 atau bisa langsung datang ke kantor RRIND Jalan Durian nomor 1ND.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Tahun Pro 2 FMND di Pro 2 Santai Siang untuk edisi kali ini ya. Semangat siang buat semuanya masih terus mendengarkan Pro 2 FMND. Nanti di jam 1 ini akan ada informasi dari dunia olahraga buat kamu-kamu yang mau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Have fun buat semuanya di siang hari ini, teman Pro 2 FMND, untuk yang masih terus mendengarkan 92,2 MHz ya. Masih ada jalan terus menemani kamu di siang hari ini. Kita sabar sama siang dulu buat ada orang baik, halo, ada aku Purnama yang join di siang hari ini. Selamat siang buat semuanya, semangat siang buat semuanya teman Pro 2.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Teman Pro 2 FM ND untuk siang hari ini masih terus mendengarkan Pro 2 FM ND. Kita sapa dulu ada kakak Oscar Morata di Wolowaru di siang hari ini yang lagi pantau Pro 2 FM ND ya. Salam semangat selalu buat teman-teman di Wolowaru dan keluarga semuanya Wolowaru ya. Tetap hati-hati ya di tengah alam yang belum kondusif sampai detik ini ya. Semoga keluarga aman selalu di sana Oscar dan juga teman-teman di sana ya. Dan di siang hari ini teman Pro 2 FM ND ada informasi menarik dari dunia olahraga ya. KONI Pusat menilai bowling memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism dan sport industri Indonesia. Hal itu disampaikan Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Tenpin Bowling Championship 2026. Suwarno mengapresiasi PBPBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan internasional membutuhkan persiapan matang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat teman Pro 2 ya. Perwakilan ASEAN Bowling Federation Vivian Lo mengatakan Indonesia kembali menjadi tuan rumah kompetisi internasional bowling setelah 8 tahun ya. Dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Bowling Indonesia Agus Muhammad Baron menilai bowling berkembang melalui kolaborasi komunitas teman Pro 2. Menurut Agus, kolaborasi ini juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem bowling Indonesia sehingga bowling semakin dikenal luas dan memiliki lingkungan kompetisi yang berkelanjutan teman Pro 2.

0: bila ke? Bahagia. Inilah kunci bahagia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik
3: kamu. Teman Pro 2 FM ND, kita masih dengan informasi dari dunia olahraga untuk siang hari ini ya. Ini ada informasi teman Pro 2 dari Enzo Maresca yang menggambarkan kemenangan dramatis 2-1 Manchester City atas Bournemouth di Etihad sebagai hari yang sempurna pada Minggu 23 Agustus 2026. Gol kemenangan City dicetak Josko Vardiol di waktu tambahan memastikan 3 poin di laga pembuka Premier League. City tertinggal 1-0 di babak pertama melalui gol Marcus Tavernier, namun tim tidak pernah menyerah dan membalas melalui Mark Guehi sebelum Vardiol mencetak gol kemenangan di injury time, teman Pro 2. Pertandingan ini mencetak rekor penonton di Etihad dengan 60.645 orang. Maresca disambut dengan spanduk besar di stand timur dan selatan sebelum kick off. Ia mengatakan hasil positif ini tidak mengubah cara pandangnya terhadap proses tim, maksudnya teman Pro 2. Ia juga mencari solusi baru dengan memainkan Mark Guehi sebagai gelandangnya, teman Pro 2.

Sebuah perhotelan di Bolivia membangun sebuah hotel yang terbuat dari garam. Hotel dengan seluas 1.300 meter persegi ini diberi nama Hotel Desa Luna Salada. Hotel ini dibangun di tengah-tengah padang garam terbesar di dunia bernama Uyuni. Pembangunan hotel ini sendiri diinspirasi oleh tradisi lokal yang terbiasa membangun sesuatu dengan garam. Untuk membuat hotel ini, pengusaha hotel itu setidaknya menghabiskan 10.500 ton garam. Selain bangunan, barang-barang seperti kursi, meja, bahkan tempat tidur sekalipun terbuat dari garam. Dan tentu kasur garam ini dilengkapi juga dengan matras di atasnya.

Teman Pro 2 FMND, pelatih Andoni Iraula mengaku senang timnya berhasil menyelamatkan satu poin dari hasil imbang 2-2 melawan Newcastle United di St. James Park pada Minggu 23 Agustus kemarin ya. Meskipun ia merasa Liverpool pantas mendapatkan lebih dari sekedar hasil imbang, ia memuji penalti Dominic Szoboszlai di menit ke-99 yang sulit dihentikan. Iraula juga mengapresiasi kontribusi Victor Munoz yang memenangkan penalti. Tentang kinerja timnya, Iraula menyukai banyak hal terutama dalam memberikan tekanan teman Pro 2. Ia mengakui 2 gol yang kebobolan berasal dari transisi yang harus diperbaiki. Tentang Alexander Isak yang kembali ke St. James Park, Iraula mengatakan ia tampil baik nih teman Pro 2. Iraula juga menekankan bahwa kebobolan bukan masalah personilnya. Liverpool memulai musim dengan 1 poin dari laga tandang yang sulit. Tim akan terus bekerja untuk memperbaiki kelemahan di pertandingan berikutnya teman Pro 2. Dan Iraula optimis timnya ini bisa berkembang sepanjang musim teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Iya, teman Produ FM ini, kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga untuk kamu-kamu semua di siang hari ini ya. Bologna bakal menjamu Lazio dalam laga pembuka kompetisi Liga Italia Serie A musim 2026-2027 yang berlangsung pada hari Senin 24 Agustus 23.30 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Iya, teman Pro 2 FMND untuk siang hari ini. Kita masih dengan informasi menarik dari dunia olahraga, teman Pro 2 ya. Informasi terakhir, teman Pro 2, Max Verstappen mengakui kesalahan yang membuatnya tersingkir pada lap pertama Grand Prix Belanda Minggu 23 Agustus 2026 ya. Pembalap Red Bull Racing itu menilai insiden terjadi karena lintasan Zandvoort yang masih basah di tikungan terakhir, teman Pro 2. Verstappen memulai balapan dari posisi ke-7 setelah mengaku kurang sehat sepanjang akhir pekan ya. Ia mendapatkan start cukup baik tetapi sempat terdesak rumput ketika 4 mobil berjalan berdampingan menuju tikungan pertama. Liam Lawson yang menggantikan Isaac Hajar di Red Bull kemudian memberikan tekanan kepada Verstappen di beberapa tikungan berikutnya. Verstappen menilai persaingan itu wajar karena setiap pembalap diperbolehkan bertarung di lintasan ya. Namun, kondisi lintasan yang masih basah akibat hujan menjadi faktor yang sulit diprediksi dan di lap pertama Gabriel Bortoleto juga kehilangan kendali tetapi berhasil menghindari kerusakannya. Verstappen justru gagal mengendalikan mobilnya di tikungan terakhir yang memiliki kemiringan tinggi, teman Pro 2. Mobilnya berputar dan menghantam pembatas dengan keras sehingga memicu dikibarkannya bendera merah ya. Verstappen kemudian mengakui kesalahan tersebut terjadi karena dirinya terlalu cepat membuka akselerasi. Pembalap asal Belanda itu menyebut benturan tersebut cukup keras meski mengaku pernah mengalami kesalahan lebih parah, teman Pro 2. Kegagalan Verstappen membuat Lawson menjadi pembalap Red Bull dengan posisi finish terbaik yakni peringkat ke-7. Selain itu Verstappen juga menilai performa Red Bull sepanjang akhir pekan berada di bawah McLaren, Ferrari, dan Mercedes. Yang menyebut Red Bull kini merupakan tim tercepat ke-4 dan tidak mampu menciptakan keajaiban di Zandvoort, teman Pro 2.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi risiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.

Teman Pro 2 FMN untuk siang hari ini ya. Kita masih di informasi seputar dunia selebriti Teman Pro 2. Nah, ini ada informasi dari Moon Gyun Young yang bersiap kembali ke layar lebar dalam waktu dekat Teman Pro 2. Ia bakal membintangi Yeto yang merupakan film terbaru garapan Yeon Sang-woo, sutradara di balik Tren Tebusan, Peninsula dan Colony. Yeto merupakan film yang menceritakan dua saudara, Su-ah dan Min-ah, yang dikenal sebagai influencer Teman Pro 2. Keduanya kemudian melakukan perjalanan untuk berkemah, tapi Min-ah malah hilang di lokasi bekas tempat aliran keagamaan ya. Moon Gyun Young akan berperan sebagai Su-ah, sang kakak yang terlihat berusaha keras bahkan rela mengorbankan keselamatannya demi bisa menemukan Min-ah. Sementara itu karakter Min-ah dipercayakan kepada aktris muda Kim Si-ah yang sebelumnya itu dikenal lewat perannya dalam Sweet Home 2 dan 3, Kingdom Ashen of the North, serta Walking on Thin Ice Teman Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman Pro 2 FMND The Pit resmi merilis teaser trailer season 3 yang menampilkan Dr. Robbie yang diperankan oleh Noah Wyle ya, kembali setelah menjalani cuti panjang di akhir season 2 ya. Dalam teaser trailer yang dirilis pada Jumat kemarin, adegan serial medis ini dibuka dengan shift malam Pittsburgh Trauma Medical Center yang akan mengakhiri tugas mereka. Satu persatu, petugas medis shift pagi mulai bermunculan yang juga mengungkapkan Dr. Robbie juga hadir setelah akhir season 2 yang melakukan ia akan kembali setelah cuti panjang teman Bro 2. Teaser ini juga menampilkan cuplikan demi cuplikan kasus medis yang dihadapi tim pagi dan siang Pit yang sekilas terlihat lebih dramatis dan kompleks dari musim sebelumnya teman Bro 2 ya. Dan percakapan keduanya tidak secanggung semasa season 2. Setelah konflik terbuka, keduanya pada season 1 dan berlanjut pada pengabaian Robbie terhadap Langdon pada season 2 ya. Dan tapi season 2 ini memang berhasil meraih 25 nominasi di Emmy tahun ini. Di antaranya kategori serial drama terbaik, teman Pro 2 ada aktris, aktor pendukung terbaik juga, dan masih banyak lagi nih teman Pro 2.

0: Kan Pro 2, bencana banjir rentan terjadi karena berawal dari ulah manusia yang membuang sampah sembarangan hingga terjadinya kerugian dan bahaya terhadap kehidupan. Nah, dari bahaya tersebut, sudah seharusnya kita ingat dan terapkan aksi jaga lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran dan peduli terhadap lingkungan dengan lakukan hal-hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan dengan menanam pohon di sekitarnya. Jaga lingkunganmu agar selalu terlihat asri dan bersih.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Iya, teman Pro 2 FMND untuk siang hari ini informasinya masih dengan seputar dunia entertainment kali ini ya. Ini ada aktor Charles Melton yang dikenal lewat aktingnya di serial Glee dan Beef kini dalam negosiasi untuk memerankan karakter Kakashi Hatake di film live action Naruto ya. Kabar ini muncul di tengah spekulasi sebelumnya bahwa Melton akan diumumkan bergabung dengan jajaran pemain X-Men pada ajang D23 pekan lalu, teman Pro 2. Dan Charles Melton juga menjadi nama aktor yang muncul dalam proses pencarian pemain global untuk Naruto sejak bulan lalu ya. Nah, untuk menemukan pemeran untuk karakter Naruto, Sasuke dan Sakura, teman Pro 2 ini menyebut sudah menghubungi Lionsgate untuk meminta tanggapan terkait kabar ini, teman Pro 2. Nah, Charles Melton juga baru-baru ini meraih nominasi Emmy atas perannya dalam serial Beef Season 2 dan beradu acting dengan Oscar Isaac, Carey Mulligan, dan Kelly Spaney, teman Pro 2.

sempat heboh di media sosial jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia. Membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra. Dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja Bulan Guritno, Sofia Lajuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar, tapi tetap awet muda tuh. Lagian, kunci awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebahagiaan tersendiri bagi sebagian orang. Apalagi jika melihat anak-anaknya sukses. Orang tua mana yang tidak bangga coba? Nah, kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental dan juga materi.

Ya, teman produk FM Medio sudah John temani kamu semuanya di produk santai siang untuk hari ini ya. Selepas ini akan ada teman-teman yang akan temani kamu di sore ceria. Teman produk ini ada Dodi dan Titin ya di Senin sore ya hingga di jam 7 malam nanti. Jawa Mi, terima kasih banyak buat semuanya teman produk FM Medio. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita balik ke bersamaan kita di sore ceria ya dengan info Pro 2. Informasi pertama, Polres Flores Timur perkuat kesiapsiagaan hadapi aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki. Dikutip dari rri.co.id, Polres Flores Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas instansi. Pemantauan dilakukan Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase bersama jajaran di pos pengamat Gunung Api Lewotobi Laki. Kegiatan berlangsung Sabtu 22 Agustus 2006. Kegiatan pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Pulelera, Kecamatan Ulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Nah, Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Ketut Bastina dan Kasih Propam Ibtu Stefanus It Arif bertemu Kepala Pos Pengamat Herman Yosef. Di informasi kedua, Yayasan Buddha Suzy salurkan bantuan untuk korban gempa Manggarai. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai terus mengalir. Tim relawan Yayasan Buddha Suzy menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak melalui posko bencana Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal, Senin 24 Agustus 2026. Nah, sebelumnya tim relawan diterima Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansah bersama Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana di ruang kerja Kapolres. Bantuan diserahkan Ketua Tim Yayasan Buddha Suzy Teksan didampingi Kabid Propam Polda NTT dan disaksikan Kapolres Manggarai Camat Cibal Heribertus Wahang Ganar serta Kapolsek Cibal Ibtu Harun R. Sarif. Bantuan yang disalurkan berupa obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibal serta pakaian bagi anak-anak yang masih berada di lokasi pengungsian. Di informasi terakhir, BPBD ND minta warga aktif laporkan kerusakan rumah pasca gempa. Warga terdampak gempa di Kabupaten ND diminta aktif melaporkan kondisi rumah yang mengalami kerusakan. Langkah ini diperlukan agar warga yang belum tercatat dapat masuk ke dalam pembaruan data korban bencana. Kepala Pelaksanaan BPBD Kabupaten ND Marcelus Klasianus Metah mengatakan kelengkapan data sangat menentukan proses penanganan masyarakat terhadap dampak. BPBD membutuhkan laporan dari pemerintah desa dan kelurahan untuk memastikan kondisi serta jumlah warga terdampak di setiap wilayah. Demikian info Pro 2 untuk sore hari ini teman Pro 2. Informasi lain kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: sesaat lagi kamu akan mengikuti Flores Session di Pro 2 Indie. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai hai hai teman bro dua. Yes, senang sekali Frankie kembali menemani kamu di sore ceria hari ini ya, untuk edisi 24 Agustus 2026 ya teman bro dua ya. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya di sore hari ini teman-teman semuanya. Frankie akan menemani kamu sampai di jam 7 malam nanti. Kita akan melewati berbagai macam program dan tentunya Frankie akan menemani kamu dengan playlist-playlist terbaik di sore hari ini ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai. Kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan? Daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
2: Prodo FM Indie,
3: teman terbaik kamu.
2: Prodo FM, teman terbaik.

Okay, tadi ada B.O.B. dengan Nothing On You featuring Bruno Mars ya, menemani kamu di sore hari ini. Dan kita di Flores Session, teman-teman, berdua updatean informasi seputar Flores dan Lembata. Dan Frankie mau memberikan satu informasi penting ya. Bupati Lembata nih minta mahasiswa berani bermimpi besar. Yes, dikutip dari rri.co.id, Bupati Lembata PK Nisius Tuak meminta mahasiswa asal daerah itu berani bermimpi besar dan memanfaatkan kesempatan pendidikan untuk membangun masa depan. Nah, pesan tersebut disampaikan saat melepas 41 mahasiswa yang mengikuti program kuliah sambil bekerja di Universitas Abadi Karya Indonesia atau UNAKI Semarang. Pelepasan berlangsung di ruang rapat Bupati Lembata Kamis 20 Agustus 2026. Sehari sebelum peserta berangkat menuju Semarang, program tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Bupati mengatakan kesempatan tersebut harus dimanfaatkan untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab. Mahasiswa juga diminta tidak hanya mengejar gelar tetapi membangun kemampuan dan pengalaman yang dapat digunakan ketika memasuki dunia kerja. Ia mengingatkan peserta agar mampu membagi waktu antar kuliah dan pekerjaan. Keduanya harus dijalankan secara beriringan dengan tetap fokus terhadap tanggung jawab yang diberikan.

0: Aduh, goyang nih, Ki.
1: Goyang?
0: Iya.
1: Enggak kok.
0: Hah? Goyang? Gempa ya?
1: Enggak, ih. Gempa tuh enggak kayak gini.
0: Ih, ini gempa tahu.
1: Enggak.
0: Emang gempa gimana sih?
1: Mau tahu gimana terjadinya gempa?
0: Gimana?
1: Jadi gini, gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena efek tumbukan dan pergeseran lempeng bumi. Dan ada juga yang karena gunung meletus. Di Indonesia sendiri, banyak terjadi gempa karena pergerakan lempeng bumi dan gunung meletus. Atau yang sering kita kenal dengan gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng tektonik secara mendadak dan mempunyai kekuatan yang bervariasi. Mulai dari kekuatan yang kecil hingga yang sangat besar. Jenis gempa ini paling sering menimbulkan banyak kerusakan dan bisa menjalar ke seluruh lempengan yang ada di bumi loh. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena aktivitas magma pada gunung api yang aktif. Nah, kalau aktivitas gunung api tersebut semakin tinggi, maka kekuatan gempanya juga semakin besar. Tapi gempa ini hanya terjadi di wilayah sekitar gunung api tersebut, sahabat kreatif.
0: Oh, jadi gitu terjadinya gempa bumi.
1: Iya, gempa bumi yang kayak gitu.
0: Loh, jadi ini apa dong goyang-goyang?
1: Lu dugem kali?
0: Dugem? Apa tuh?
1: Duduk gemet

0: Oke teman Pro 2, masih di Floration ya, dan
1: teman ya.
0: Sore hari ini Franky tidak sendiri ya, karena Franky ditemani oleh Erdi Dodi Riti teman Pro 2.
1: Sekali teman Pro 2, saya Dodi Riti menemani kalian di sore ceria bareng rekan penyiar Franky ya. Dan saat ini kita sudah di apa ya Franky, di Floration. Informasi apa lagi nih yang mau kita sharing, kita bagikan ke teman Pro 2 yang dengerin kita di sore ceria hari ini. Masih seputar terkait penanganan gempa bumi ya.
0: Benar ya, dan ada informasi dari Gubernur ya, Gubernur NTT dorong percepatan penanganan jalur utara Flores teman Pro 2. Dikutip dari rri.co.id, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian khusus terhadap kondisi jalur utara Pulau Flores yang menghubungkan Kabupaten Nagikeo, Ende, Sika hingga kawasan pesisir utara. Permintaan tersebut disampaikan usai Gubernur meninjau langsung sejumlah ruas jalan yang terdampak gempa saat melakukan perjalanan dari Nagikeo menuju Maumere sebelum mengikuti rapat koordinasi penanganan bencana Minggu 23 Agustus 2028 malam, 2026 malam. Menurut Melki, keberadaan jalan yang aman dan dapat dilalui menjadi faktor penting dalam situasi darurat karena merupakan jalur utama mobilisasi bantuan, pelayanan kesehatan, serta distribusi logistik kepada masyarakat. Namun sejumlah ruas jalan di wilayah utara Flores dilaporkan mengalami kerusakan bahkan terancam putus akibat gempa. Karena itu pemerintah meminta penanganan segera dilakukan agar kerusakan tidak semakin parah dan akses masyarakat tetap terjaga.

0: Hai teman Pro 2 Indie, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju. Jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 WITA dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

fix. Fashion sampai selera lagu, check. Belum lagi dia sayang aku, cintain aku, dipanggil aku her baby. Flex. Aku

0: Bodi Patah-Patah dari Faris Adam dan Diva Aurelia Tumam Pro 2 menemani kita di sore hari ini. Dan itu merupakan ya lagu terakhir di Floration Tumam Pro. Ya benar. Yes.
1: Sore.
0: Oke, benar ya.
2: Audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga melalui mobile application di RRI Digital, teman Pro 2. Kita akan kembali setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie.
1: Forest Session, sampai bertemu lagi.
2: Pro 2 FM Indie,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, ya kita tadi sudah melewati Corporation ya teman Pro 2 ya. Dan sekarang kita sudah sampai di generasi prestasi. Yes, seperti biasa ya, setiap sore itu kita biasa menghadirkan generasi prestasi ya teman Pro 2. Anak-anak muda Nusa Tenggara Timur, anak muda ND, anak-anak muda Flores ya, yang berprestasi untuk berdialog dengan kita di studio ya teman Pro 2. Tapi beberapa hari terakhir ini ya teman Pro 2, karena keadaan kita masih mengalami gempa ya, banyak sekali gempa susulan yang terjadi, kita belum bisa menghadirkan narasumber-narasumber di generasi prestasi untuk edisi hari ini teman Pro 2. So kita akan membagikan informasi mengenai prestasi-prestasi untuk teman-teman semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Balik lagi ya di 92,2 FM Pro 2 RRI ND Teman Pro 2. Dan tentunya masih bersama Frankie dan juga partner saya. Yes.
1: Teman Pro 2 ya, ini Radio Star kembali hadir di tahun ini Teman Pro 2. Buat kalian yang berusia berapa nih Frankie ya?
0: Yang berusia 17 tahun.
1: 25 tahun
0: ya, yes.
1: Teman Pro 2 punya bakat menyanyi, jangan pendam ya. Apalagi menyanyi di kamar mandi atau di rumah sendiri.
0: Benar.
1: Tunjukkan kepada dunia bahwa kalian itu punya suara bagus. Nah, ajang tertua dan sangat bergengsi di Indonesia, pemilihan bintang radio Indonesia tingkat LPP RRI ND sudah dibuka ya.
0: Yes, dan benar sekali ya.
1: Akan ditutup nih, deadline-nya tanggal 30.
0: Tanggal 30 Teman Pro 2. Jadi ini masih ada beberapa hari nih ya. Ini masih punya kesempatan untuk kamu untuk daftar ya.
1: Oke.
0: Dan
1: ini ada persyaratan umum peserta.
0: Yes.
1: Merupakan warga negara Indonesia putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi, KTP, kartu pelajar, mahasiswa, atau akte kelahiran. Dan ini tentunya terbuka untuk umum Teman Pro 2, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khususnya peserta yang lolos grand final. Nah, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Adapun mekanisme pendaftarannya, yang pertama, ini pendaftaran dilakukan secara online melalui website bintangradio.rri.id. Ini bagi peserta yang mendaftar secara offline,
0: yep.
1: Pengisian formulirnya akan dibantu oleh petugas pendaftaran.
0: Benar
1: nah,
0: sekali.
1: Ini diperuntukkan bagi kalian yang masih bingung atau sulit
0: untuk daftar online.
1: Ya,
0: yes.
1: Datang ke kantor LPP RRI ND di alamat
0: Jalan Durian nomor 1 ND.
1: Akan dibantu oleh petugas ya, panitia di sini. Nah, untuk pendaftaran melalui online, pilih RRI ND pada kolom RRI Satker Satuan Kerja di halaman pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id. Nah, juga akun TikTok Bintang Radio @bintangradio.id dan subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. Nah, lebih lanjut lagi Teman Pro 2, setiap peserta wajib mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram disertai tagar Bintang Radio 26 ND serta menandai atau tag akun media sosial Bintang Radio. Nah, video ketentuannya durasi video maksimal 2 menit, wajib berpakaian sopan, instrumen musik harus sesuai dengan -1 tanpa menggunakan filter suara, echo atau efek lainnya. Video harus diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Nah, untuk daftar lagu yang mau kamu
0: Nyanyi pilih, ya, oh, nyanyi yang
1: untuk
0: pilih,
1: di-tag videonya,
0: silakan.
1: Ada pilihan lagu putra, putri, dan daerah, silakan. Ada lagu pop Indonesia ya, dan lagu daerah.
0: Benar sekali ya Teman Pro
1: 2. Ditunggu ya Teman Pro 2.
0: Benar, dan tutup ini jangan sampai ya,
1: ya.
0: Jangan sampai ini adalah jalan kamu menuju bintang besar nih Teman Pro 2. She guides me away.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam

pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah ini memperingati hari radio yang jatuh pada 11 September dan wujud cinta serta kepedulian terhadap ya sesama kita teman Pro 2 yang terdampak gempa bumi Flores 2026. RRI Enda mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara yang terdampak bencana gempa bumi Flores. Melalui program RRI Share Donasi, kita diajak memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, air bersih, perlengkapan mandi dan mencuci. Kebutuhan perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa nih teman Pro 2. Bagi Bapak Ibu, sanak saudara dan masyarakat yang ingin berbagi, bantuan dapat langsung disalurkan ke kantor RRI ND, Jalan Durian setiap hari jam 6 pagi hingga 12 malam sesuai jam operasional siaran. Selain penggalangan donasi, RRI juga akan menghadirkan RRI Care, layanan kesehatan di posko bagi masyarakat terdampak. Dan juga program RRI Hope, trauma healing bagi anak-anak di posko dan daerah terdampak sebagai bagian dari upaya pemulihan psikis dan dukungan bagi anak-anak. Pelaksanaan RRI Care dan RRI Hope akan dilakukan bersama dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana. Mari bersama berbagi, peduli dan menguatkan saudara-saudari kita. RRI ND dari Flores, untuk Flores dan kita untuk kita. Apapun bentuk kasih FSB kepedulian kita, menjadi kekuatan, penghiburan dan harapan bagi sesama yang terdampak gempa. Untuk informasi dan koordinasi bantuan dapat menghubungi kontak person Bapak Zulfikar di nomor 0813-6493-6733 atau langsung ke kantor RRI ND Jalan Durian nomor 1 ND.

0: teman Pro 2. Siapkan Sabtu sore kamu, karena International Top 20 hadir setiap Sabtu jam 4 sore di Pro 2 RRIND. Chart musik internasional paling hits dari seluruh dunia yang bakal bikin suasana kamu makin hype dan lebih keren. Dari lagu paling ngetren sampai yang jadi lagu favorit kamu, kita putar di sini. Pantau International Top 20 setiap Sabtu jam 4 sore hanya di Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman produser ya, dan sesaat lagi kita akan menuju ke info viral ya. Banyak informasi-informasi viral yang terjadi di luar sana yang akan kita bagikan. Dan ya, sedikit menambah pengetahuan kamu juga ya, teman produser. Dan ini juga membuat kamu tuh penasaran, emang ada ya kejadian seperti itu? Nah, ini ya, nanti kita bagikan informasi-informasi viral paling update untuk kamu ya, teman produser. So, jangan kemana-mana, stay tune terus.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi sosial dan penggalangan bantuan bagi korban bencana gempa Flores. Bantuan yang dapat disalurkan berupa bahan makanan dan kebutuhan pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian layak pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Tuhan, aku berlindung kepadamu dari rasa takut, dari kejamnya hasut dan fitnah dunia, serta jagalah kami dari semua musibah ini.

Nah, Prodoa saat ini waktu menunjukkan pukul 17.55 menit, saatnya RRND menyerukan seruan kemarin arah maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadila was-sarata wa jarada 'aliyya at-tarafiyah wa ba'su maqaman mahmuda lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد para pemirsa UFI TV dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita sedang berada di sebuah pantai, ya, tepatnya di Pulau Lombok. Dan sebagaimana kita bisa lihat, ada laut yang demikian luas di samping kita, yang dia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak disebut dalam Al-Quran. Bahkan ada sekitar 30-an ayat yang menyebut tentang lautan. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sering membuat perumpamaan dengan menyebutkan lautan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka mentadabburi salah satu tanda kebesaran Allah yang berupa lautan ini, marilah kita menyimak sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi yang ke-109, ayat ke-109. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lana fidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allahu Akbar. Coba kita perhatikan, ketika kita memiliki sebuah alat tulis, sebuah pena atau ballpoint yang kita bisa gunakan selama mungkin seminggu atau dua minggu untuk menulis, atau bahkan ada yang sampai satu bulan. Dan kita juga tahu bahwa seandainya kita memiliki sebotol tinta yang kita bisa isi ulangkan ke alat tulis kita, mungkin bisa sampai setahun lamanya kita gunakan untuk menulis baru tinta itu habis, atau bahkan lebih dari itu. Lantas bagaimana jikalau tintanya ini adalah sebanyak air di lautan? Allah berfirman, Qul, katakan, Law kanal bahru midadan li kalimati rabbi, andai lautan yang demikian melimpah airnya ini dijadikan sebagai tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Tuhanku, kata Rasulullah SAW, lana fidal bahr, niscaya air lautan ini akan habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah itu tercatat semuanya, walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami tambahkan tinta sebanyak laut yang sepertinya. Allahu Akbar. Alangkah besarnya, salah satu alangkah agungnya sifat Allah yang merupakan sifat azali yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam ayat yang lain di surat Luqman ayat yang ke-27, Allah mengatakan, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam," andai semua setiap pohon-pohon yang ada di bumi ini menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian lautan, ya, yang jumlahnya 7 itu semua yang dijadikan sebagai tintanya, wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah, niscaya itu semua pun tidak akan cukup untuk mencatat kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwasanya Allah memiliki satu sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran sebagai sifat kalimat, yaitu berkata-kata, yang menunjukkan bahwasanya Allah setiap saat, setiap detik selalu mengucapkan sesuatu. Karena setiap apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum dia terjadi. Dan Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. tidak lain tidak bukan peristiwanya ketika Allah menghendaki terjadinya sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka dia pun akan terjadi. Setiap gerakan, setiap desiran ombak, setiap hembusan angin, apapun yang terjadi, jatuhnya, gugurnya dedaunan dari pohon, dan apapun termasuk gerakan kita, ini semua terjadi atas kehendak Allah, dan itu semua didahului dengan kata-kata kun. Maka jelaslah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala demikian luas, demikian banyak ucapannya, tak tercatat bahkan oleh tinta sebanyak air lautan. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini mestinya menjadikan kita bertadabur, merenung alangkah hebatnya sifat-sifat Allah ini. Dan janganlah kita hanya melewati ayat tersebut dengan begitu saja tanpa kita renungkan, sehingga bahkan ada di antara kaum muslimin yang mengingkari bahwasanya Allah itu bisa berbicara, padahal jelas sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwasanya Allah senantiasa berbicara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau yang kita dengar, yang kita simak dari firman Allah terkait dengan lautan ini bisa meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Mau mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang oke punya? Hanya di sini, International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: dan saya Franky.
1: Kita pamit undur diri teman Pro 2 ya, dan akan dilanjutkan dengan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ingat ya, jangan galau malam-malam. Biarpun kita lagi dilanda bencana, jangan galau, harus semangat dan cepat pulih teman Pro 2.

0: Terima kasih sudah mengikuti Sore Ceria.
1: Dari puncak dunia nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kembali bertemu bersama saya Trinitas malam hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi akan kami hadirkan untuk menemani awal kebersamaan kita, tentu saja lewat info Pro 2. Kita langsung menuju ke informasi yang pertama teman Pro 2, di mana 3 pesawat TNI AU bawa 31 ton bantuan ke NTT. Pemerintah kembali mengirim bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak bencana. Sebanyak 3 pesawat TNI Angkatan Udara membawa total 31 ton logistik siap makan menuju Labuan Bajo dan Maumere pada Senin 24 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan, pengiriman bantuan tersebut merupakan bagian dari respon cepat pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 3 pesawat TNI AU diberangkatkan menuju NTT masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan yang dibawa berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya, serta mainan untuk anak-anak. Beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, di mana Polres Flores Timur perkuat kesiapsiagaan hadapi aktivitas Gunung Lewo Tobilaki. Polres Flores Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi aktivitas Gunung Lewo Tobilaki melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas instansi. Pemantauan dilakukan Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase bersama jajaran di Pos Pengamat Gunung Api Lewo Tobilaki. Kegiatan berlangsung pada Sabtu 22 Agustus 2026 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Ketut Mastina dan Kasih Propam Ibtu Stefanus Id Arif bertemu Kepala Pos Pengamat Herman Yosep. Dalam pertemuan tersebut, petugas menyampaikan aktivitas Gunung Lewo Tobilaki masih berada pada level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi tersebut masih berlangsung sejak 2 Juni 2026 berdasarkan hasil pemantauan petugas. Informasi yang terakhir di Info Pro 2 malam hari ini teman Pro 2, di mana Yayasan Buddha Suci salurkan bantuan untuk korban gempa Manggarai. Kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai terus mengalir. Tim relawan Yayasan Buddha Suci menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada warga terdampak melalui posko bencana Kelurahan Pagal, Kecamatan Cibal pada Senin 24 Agustus 2026. Sebelumnya, tim relawan diterima Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa bersama Kabid Propam Polda NTT AKBP Muhammad Andra Wardana di ruang kerja Kapolres. Bantuan diserahkan Ketua Tim Yayasan Buddha Suci Teksan didampingi Kabid Propam Polda NTT dan disaksikan Kapolres Manggarai Camat Cibal Heribertus Wahangganar serta Kapolsek Cibal Ibtu Harun R. Syarif. Bantuan yang disalurkan berupa obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas Cibal serta pakaian bagi anak-anak yang masih berada di lokasi pengungsian. Teman Pro 2, informasi ini secara lengkap bisa kamu dapatkan dengan mengunjungi laman rri.co.id. Saya Trinitas, sekian info Pro 2.

0: Hey teman Bro 2, ketemu lagi malam hari ini bersama dengan kami berdua. Perasaan kita baru ketemu berapa kali?
1: Tiap minggu kan?
0: No, dua kali bulan ini. Karena kan kamu sempat chance kan?
1: Gitu kan?
0: Yes, okay. Betul sekali.
1: Dan masih ketemu lagi nanti di hari Senin depan.
0: Iya. Jadi kamu akan ditemani kami berdua, saya Trinitas.
1: Saya Putri yang bakal seru-seruan di sini teman berdua jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Kayak dangdut ya.
1: Iya sih, jatuhnya tuh kayak agak cengkok dikit.
0: Harus. Kita ditemani malam hari ini sama operator cantik kita ada Kak Wanwan.
1: Okay. Alias Wanda.
0: Wanda.
1: Timer ya.
0: Oke, pokoknya kalau di Pro 2 kita akan mengubah semua nama yang hadir di studio kami ya. Malam hari ini kita masih dengan suasana menyatu bersama alam ya.
1: Back to nature.
0: Yes, ini hari keberapa?
1: Seminggu lebih berarti hari ke 8.
0: Ya.
1: Sembilan.
0: Ya, hari ke 9. Kita di luar siarannya teman Bro 2 karena memang situasi sampai dengan sekarang tuh belum memungkinkan kita buat siaran di dalam. Tadi pagi ada yang sadar gempa.
1: Sadar.
0: Cukup kuat jam 5 ya kan?
1: Iya.
0: Jam 5. Jadi kayak ya sudahlah.
1: Semua di tangan Tuhan gitu lagi.
0: Tapi harus tetap waspada ya teman Bro 2 ya. Iya, jadi jangan sampai kita lengah karena kita tidak pernah tahu kan kekuatan gempa yang akan menghampiri kita tuh sebesar apa.
1: Kekuatannya terus tidak ada alarm sebelumnya.
0: Nah, kalau di CLBK malam hari ini kan kita biasanya ngobrol bersama dengan teman-teman dari komunitas
1: organisasi,
0: betul.
1: Atau juga anak-anak berkelompok gitu.
0: Iya, intinya mereka rame-rame begitu teman Bro. Tapi karena situasi sekarang ya kan siaran kita juga di luar jadi kurang memungkinkan untuk kita bisa ajak mereka buat ngobrol-ngobrol. Tapi nih Put ya, ada beberapa komunitas kalau kita lihat di sosial media mereka tuh mereka sudah mulai menjalankan aksi sosial kemanusiaan.
1: Banyak.
0: Ada yang mereka mengantarkan ya kebutuhan saudara-saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi ini secara langsung. Ada juga yang mereka tuh kayak melaksanakan kegiatan trauma healing.
1: Itu tuh juga jangan dianggap sepele ya.
0: Betul.
1: Merasa kayak aduh kami butuh ini, kami tuh butuh sembako, kami tuh butuh terpal atau tenda atau selimut gitu. Tapi jangan salah, trauma healing ini adalah salah satu bentuk yang bisa kalau diabaikan itu bakalan bisa berbahaya buat adik-adik kita ya atau mungkin juga masyarakat yang terdampak gempa yang kalau kita lihat yang tingkat gempanya itu tingkat keparahannya itu parah teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tergabung dalam kegiatan aksi sosial, coba lirik yang satu ini gitu, trauma healing teman Pro 2.
0: Betul sekali.
1: Siapa tahu aksi kecil kamu gitu ya bisa bikin senyum-senyum adik-adik kita di tempat pengungsian gitu bisa kembali lagi.
0: Ya, ada beberapa komunitas yang kalau kita lihat mereka sudah mulai menjalankan aksinya ya teman Pro 2. Kegiatan ini tuh ada dari teman-teman Relima yang berkolaborasi bersama dengan teman-teman dari Rumah Baca Mustika. Ya, kemudian juga kemarin rekan kita si Mawar.
1: Mawar. Oke, Mawar berduri itu ya.
0: Iya, Mawar berduri.
1: Dia bareng siapa nih?
0: Dia bersama dengan teman-teman dari Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa. Jadi katanya ada 36 ya, kalau 30-an lebih atau 60-an lebih saya lupa, mahasiswa bersama dengan para dosen jurusan mereka tuh dari dua program studi, satunya pendidikan agama Katolik, yang satu program studi konseling. Jadi mereka kesana ya secara langsung mendampingi dan si mau-mau kita ini ikut kesana.
1: Cewek kan dia kan berduri ya, jadi tidak ada rasa takut gitu.
0: Iya, beda sama kita. Kalau kita apa? Kita bunganya tuh bunga apa?
1: Kita lebih ke kaktus yang di gurun sana.
0: By the way, buat kamu yang mau bergabung bersama kami malam hari ini, mau request lagu juga boleh ya di 082 1476 50 422.
1: Dan teman Pro 2 bisa juga gabungnya lewat Instagram Pro 2 di Pro 2 FMND, bisa juga lewat TikTok.
0: Betul.
1: Nama TikToknya sama.
0: Pro 2 FMND.
1: Kalian cus ke sana karena saat lagi live-nya bakalan on. Bakalan langsung dipandu
0: on fire ya.
1: Dipandu sama operator kita tadi namanya Wanwan itu.
0: Oh, Wanwan. Yakin ya Wanwan yang live ya. Okay.
1: Harus biar orang tuh jangan penasaran.
0: Okay. Oh iya. Wanwan tuh teman Pro 2. Dia tuh gitulah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Kalau kalian
0: penasaran kan? Heeh.
1: Gitu ya, background biru putih garisnya habis. Itu Wanwan.
0: Oh, Wanwan.
1: Ya, selain para para penyiar gitu. Itu Wanwan teman Pro 2.
0: Iya, jadi kamu bisa cari tahu sendiri ya. Kalau ke RRI, Wanwan tuh yang mana?

0: seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Masih di CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Walaupun komunitasnya tidak ada di tempat, tapi kita yakin semangat mereka yang membara dan luar biasa itu, teman Pro 2 akan selalu hadir menemani kita malam hari ini ya.
1: Kalau bicara soal komunitas, terus berhubungan dengan bencana alam gitu, kayak relawan-relawan gitu juga sangat keren ya.
0: Iya sih, tugas mereka dan rata-rata relawan itu tuh mereka tuh anak-anak komunitas, ya kan?
1: Terus mereka keluar, kayak bentuk komunitas baru tuh para relawan.
0: Iya, gitu. Betul sekali.
1: Terus sebelumnya juga kita mau ucap

0: dari dana pribadi teman Pro 2. Kalau ada pun iya donatur yang membantu mereka, tapi biasanya pasti akan selalu mengeluarkan dana pribadi. Coba kalau teman-teman ajak tuh teman-teman komunitas ya, relawan, itu pasti rata-rata jawaban selalu sama. Begitu jawaban pasti akan selalu sama. Benar-benar. Sebagian itu dikeluarkan dari uang pribadi.
1: Banyak juga yang pulang ke luar sana tuh bawa kayaknya itu tuh pakai uang dari donasi gitu. Jangan salah, sebelum dia benar-benar buka open donasi, dia sudah turun duluan, dan itu tuh pure uang pribadi teman berdua.
0: Iya. Dan kalau dengan situasi sekarang sih wajar ya, kayak misalnya mungkin kalau mereka bawa milik mereka sendiri, kayaknya tidak akan cukup untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka bergerak bersama dengan kita yang ikut terlibat untuk kemudian berdonasi buat saudara-saudara kita, hasilnya itu kan akan jauh lebih besar, ya tidak sih?
1: Dan tentunya itu juga apa ya, suatu tantangan juga sih dengan dana yang sudah terkumpul itu, karena atas dasar kepercayaan kan.
0: Iya betul sekali teman Pro 2.
1: Para relawan ini bukan orang-orang yang biasa gitu. Mereka orang-orang terpilih, orang-orang luar biasa yang benar-benar kerja pakai hati, benar-benar mau meninggalkan jalan mereka, turun langsung ke lokasi yang kita bilang relawan kan jatuhnya itu.
0: Betul. Ada juga kemarin yang menghubungi saya itu komunitas komunitas anak Indonesia ya, komunitas, aduh saya lupa, nanti setelah ini saya kasih tahu ya. Jadi mereka juga melakukan aksi yang sama teman Pro 2 ya, turun gitu kan membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Kalian bayangkan kalau misalnya tidak ada teman-teman relawan yang bergerak cepat,
1: punya apa ya, informasi-informasi juga,
0: kan?
1: Juga akses informasi juga tidak seluas sekarang.
0: Betul.
1: Juga kan pasti ya. Dan juga dengan mereka turun lebih dulu daripada donasi-donasi gitu, itu sudah menunjukkan bahwa banyak orang di luar sana peduli dengan para korban.
0: Iya betul sekali.
1: Seperti perwakilan dari kita gitu.
0: Yes, jadi kita tidak kesana ya melalui mereka teman Bro 2. Harusnya kita tuh bersyukur ya. Tapi kalau misalnya masih ada kayak komentar-komentar negatif tentang mereka tuh kayak, ih kok bisa ya?
1: Punya pikiran sampai ke situ.
0: Iya. Gitu. Kayak oh my god teman Bro 2. Bahkan jahat. Ada komunitas-komunitas yang kalau kita lihat tuh Put, mereka langsung secara transparan menyampaikan, ya kan, kayak misalnya ada bukti transferan.
1: Transferan di
0: betul. Betul.
1: Terus pengeluarannya berapa juga diinformasikan ke media sosial. Dan apa saja yang dibeli.
0: Betul, gitu itu kan juga disampaikan. Jadi benar-benar transparan teman Pro 2 ya. Mungkin karena mereka tahu pasti akan ada komentar-komentar negatif yang muncul, ya kan, dari aksi yang mereka lakukan ini. Apakah kamu salah satunya yang punya komentar negatif tentang teman-teman relawan kita?
1: Jangan lagi ya.

Pernahkah kamu mendengar suara sirene mobil ambulans? Jika kamu jeli mendengarnya, sebenarnya suara sirene itu berbeda-beda, tergantung dengan kondisi pasien yang berada dalam ambulans tersebut. Bunyi yang pertama, seperti suara palang kereta api. Suara ini menandakan ambulans sedang menjemput pasien. Bagaimana dengan bunyi yang kedua? Bunyi suara ini menandakan ambulans membawa pasien tidak dalam kondisi darurat.

suara sirene ambulans ketiga, frekuensinya paling cepat. Artinya, ambulans membawa pasien gawat darurat yang membutuhkan pertolongan segera di rumah sakit. Jenis suara sirene keempat, frekuensinya agak lambat dan juga unik. Tandanya, mobil sedang

sudah tahu kan bedanya? Jadi, suara sirene bisa jadi petunjuk untuk pengguna jalan kapan ia harus minggir buat memberi jalan kepada mobil ambulans. Jangan ngegas ya, atau kamu malah diomelin sopir ambulansnya. Semoga bermanfaat.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Iya, teman Pro 2, kita punya informasi terupdate lagi nih buat kamu yang masih betah menjomblo. Tidak ya. Masih betah nongkrai di 92,2 FM.
1: Benar, ada informasi apa nih, Bu? Sini teman Pro 2. Kita nih hampir mau merayakan hari yang spesial. Bukan anniversary kamu dan aku ya.
0: Bukan.
1: Kita bakal memperingati Hari Radio yang bakal jatuh tepat nih di tanggal 11 September teman Pro 2.
0: Yes.
1: Dan tentunya dalam kondisi seperti ini kami mau mewujudkan cinta serta kepedulian kepada sesama. Jadi kami RRIND mengajak kita semua berbagi kasih kepada sesama saudara kita yang terdampak bencana gempa bumi Flores.
0: Okay.
1: Nah, bisa melalui program RRI Share atau donasi, dimana kita mau ajak kamu-kamu untuk memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan papan ya, kayak makanan, minuman, air, air bersih, perlengkapan mandi, kebutuhan anak-anak, kebutuhan perempuan dan juga para lansia ya. Dan bagi Bapak Ibu atau mungkin juga masyarakat kota ini atau masyarakat di mana saja yang lagi mendengarkan kita di malam hari ini, bantuan tuh bisa langsung disalurkan ke kantor RRIND Jalan Durian setiap dimulai dari hari ini
0: sampai
1: Rabu ya.
0: Rabu berarti lusa ya?
1: Lusa iya. Ya.
0: Sampai di hari Rabu, karena hari ini tanggal 24, 25 berarti sampai di 26 ya.
2: Benar.
0: Kita menerima bantuan dari teman-teman semuanya kalau malam hari ini mendengarkan kita, ya kan?
1: Iya, dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, kamu bisa mengantarkannya bebas di jam seperti itu ya teman Pro 2.
0: Oke.
1: Selain penggalangan donasi, RRI juga akan menghadirkan RRI Care. Ini adalah layanan kesehatan di posko bagi masyarakat yang terdampak.
0: Betul.
1: Terus ada satu juga nih kakak Trinitas pelaksanaannya.
0: Iya, dan juga ini ada RRI Hope yang akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah terdampak bencana. Jadi kayak semacam trauma healing ya buat adik-adik kita, saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi buat kamu semua yang malam hari ini mendengarkan kita di 92,2 FM, mari berbagi, peduli dan juga menguatkan saudara-saudara kita ya. Dari Flores untuk Flores, dari kita untuk kita ya.
1: Benar.
0: Jadi apapun bentuk kasih dan juga kepedulian kita, sudah pasti itu akan menjadi kekuatan buat saudara-saudara kita, penghiburan, harapan juga bagi saudara-saudara kita yang terdampak gempa ya kan. Dan kalau misalnya malam hari ini kamu tergerak hatinya ya kan, jangan tunggu kaya dulu baru berbagi ya. Sedikit dari yang kamu punya itu bisa meringankan beban saudara-saudara kita.
2: Benar, teman Pro 2.
0: Untuk informasi dan koordinasi bantuan kamu bisa menghubungi kontak person, ada Bapak Zulfikar di number 0813-6493-6733. Saya ulangi lagi, 0813-6493-6733. Atau kamu bisa langsung datang ke kantor RRIND Jalan Durian nomor 1. Tahu kan di mana kantornya?
1: Paling ikonik ada warna biru-birunya.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. By the way, kita akhiri kebersamaan kita di CLBK dengan lagu terakhir nih Put.
2: Ada lagu apa Felix nih?
0: Featuring Pongki.
2: Aku milikmu malam ini.
0: Nah, ini requestan dari teman kita nih ya, ada siapa tadi? Andre Baluk ya.
2: Oke, semoga dia lagunya bisa menghibur ya. Check this out.

0: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
1: Oke, teman Pro2, kita mau ajak kamu buat bergabung bersama Pro2 Jakarta untuk mengikuti apapun
2: Music Live Chat, teman Pro2, di mana kita bakal seru-seruan ya.
1: Yes.
2: Pro2 Jakarta dengan artis Yusti Raka, terus dipandu dengan host CC kita nih, ada
1: siapa? Wes, kalau begitu langsung saja kita ikuti. Ini dia Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai,
0: Ais.
2: Semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank Asik. You banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga.
2: Ah,
0: ini okay. Sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya? Maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, okay, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul okay. albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
2: ya.
0: Bener-bener
2: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif,
2: hip dude
0: juga ada itu, lagi, gitu
2: naik
0: kan?
2: Naik gila asli.
0: Like bener.
2: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya? Kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan.
2: Iya.
0: Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima. Gitu
2: bener,
0: kan?
2: Bener. Ya juga lucu juga sih dia.
0: Hmm.
2: Ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya. Aduh mantep banget sih, asik sih.
0: Bener, tapi dari sekian banyaknya genre musik ya mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi okay. semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop,
0: okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap
0: iya.
2: tapi pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin.
0: Hmm.
2: Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
2: yang mungkin
0: lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
2: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay,
0: keturunan dari Ari Wibowo. Yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih, masih bisa dinyanyikan. Mm-mm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Pribadi.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Gitu.
2: Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya,
2: omongannya.
0: Benar, omongannya ya, selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
2: Iya
0: kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kan udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Okay. Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih
0: sebenernya.
1: Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin
0: sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, tapi aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Gue
1: nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada. Iya.
0: Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sih.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh jangan deh.
0: Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini gitu.
1: Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata.
0: Tau nyes. Jadi gak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya nggak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya

0: unsur blues ini ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu
1: gitu loh, ada kayak marah cuman ada coolnya, iya, ada elegannya, iya, gitu
0: sama ya. Kayak Baba mau ikut
1: kasih
0: mau ikut
1: Baba pulang ya.
0: Aduh, bahaya, berat,
1: bener,
0: berat banget,
1: bener. Oke,
0: jadi dari situlah
1: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara apa, secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa, single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
0: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh, di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lu udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh. Kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain di sana.
1: Benar.
0: Oh, gua kayak oh ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya gua enggak tahu, enggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
1: Bener.
0: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
1: Oke, meluapkan di lagunya ini ya, si bener. Bodoh ini
0: bener.
1: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman Bro Dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
0: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya,
1: bener,
0: ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
1: Benar.
0: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia, Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun,
1: iya
0: gitu
1: sih,
0: loh.
1: Bener sih.
0: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu
1: bener.
0: Sisi luarnya kayak gimana.
1: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
0: Iya, benar.
1: Gitu kan.
0: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
1: Benar.
0: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
1: Ah, itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
0: Iya.
1: Benar kan?
0: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
1: Yes.
0: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
1: Benar.
0: Wanitanya 70.
1: Benar.
0: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10.
1: Kayak gitu-gitulah.
0: Benar. Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
1: Yes, itu definisi saling melengkapi sebenarnya.
0: Gitu, betul. Kan?
1: Betul banget. Benar.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil.
0: Adilnya adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
1: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
0: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
1: Benar. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Karena mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
0: Iya,
1: gitu
0: benar.
1: Saling melengkapi.
0: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
1: Bener.
0: Kan harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
1: Betul.
0: Komunikasi lebih penting,
1: kompromi juga penting.
0: Nice,
1: itu asik.
0: Berat. Aku siapa sih sebenarnya sih dia begini.
1: Oke. Berarti tapi lu ini enggak, maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
0: Paham.
1: Oke.
0: Gua bisa jawab itu.
1: Oke.
0: Jadi tuh? Assalamualaikum.
1: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
0: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
1: Oke.
0: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Kalau lu memaksakan sesuatu, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
1: Benar.
0: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
1: iya sih.
0: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya, aduh gue lagi kayak gini nih,
1: bener.
0: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan, Itu yang bukan berarti dia, kadang-kadang kan

0: takutnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gua harus ngejar dia, tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
1: Yes.
0: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
1: Yes.
0: Jangan jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
1: Benar.
0: Capek sendiri nantinya.
1: Yes, benar.
0: Tahu ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
1: Tahu-tahu jadi album gitu.
0: Iya, itu saya. Itu saya.
1: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
0: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gua tuh sangat profesional banget. Jadi gua minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gua juga ngasih gua inputan, "Kak, kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu." Jadi meringankan banget.
1: Oke.
0: Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
1: Yes.
0: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gua kayak nyanyi itu enggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
1: Oh wow. Oke.
0: Gua nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya enggak percaya? Gua nyanyi 3 lagu gua ini itu cuma 2 jam.
1: Buset, cepet tuh.
0: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya ya. Ini wah gila. Backingnya itu enak banget.
1: Kacau sih, Bro.
0: Makanya di semua lagu gua tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga.
1: Widih.
0: Jadi gua makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gua. Terus juga di master mixing-nya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro.
1: Iya.
0: Drummer Baku Cakar.
1: Benar.
0: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
1: Bener.
0: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat sangat orang yang sangat
1: gokil.
0: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
1: bener.
0: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banget. Fahri itu kayak, "Kah, ini bikin kayak gini. Ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, Kak? Gini. Oke, kita masuk langsung semuanya." Segampang itu. Dan gue juga, rekaman gue juga di Massive kan.
1: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu? Atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama-sama kamu gak? Gitu kan, sama produser lu dan tim-tim lu semuanya gitu.
0: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue. Pagi nih biasanya kita musisi
1: malam baru tidur.
0: Pagi nih
1: rekaman gas ayo
0: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah, dia sangat apa sih mau nyerahkan nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Okay. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
1: Oke.
0: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
1: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapetin.
0: Iya, bener. Karena kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin gak akan sebagus ini.
1: Benar.
0: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
1: Itu
0: kan.
1: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka.
0: Ngomongin
1: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih berangkat sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru karena dong. Pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, bener. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh ini, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja, satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes. Benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih. Benar.
0: Ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke, kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita terus waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Enggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus, Bang. Katanya abangku suka lagunya. Tapi katanya kalau mau collab kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gua bilang adalah gua pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gua pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Ah, gue pengen sama Petra si Hombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo
0: aduh
1: dari Pemalang.
0: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, bener-bener. Tapi visualnya
0: okay.
1: Itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi okay. Ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu okay. Minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke, okay. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke, okay.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, okay. Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua gas. Sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Gwisti. Thank you Mas.
0: Thank you so much.
1: Sukses thank you selalu. Banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Oke, okay, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Prodo. Alright, terima kasih juga teman Prodo udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye. Music Life Chat.
2: Wow, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.
3: Teman-teman Pro 2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
2: Cerita Penutup Hari, Cerita Penutup Hari.
3: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Trinitas di 92,2 FM Pro 2 RRI India, teman terbaik kamu. Lagu yang saat ini sedang kamu dengarkan adalah lagu yang berjudul Hitam ya, dari Kila Devia featuring Rapai Pasir Raja Buah. Jadi Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan ini band metalcore Kila Devia dengan komunitas musik tradisional Rapai Pasir Raja Buah untuk sebuah kolaborasi yang membuktikan kalau musik keras dan musik akar itu bisa menyatu tanpa saling menghapus identitas. Nah teman Pro 2, kolaborasi ini siap diwujudkan lewat katanya akan ada perilisan video klip Hitam melalui kanal YouTube Kila Devia Official yang dijadwalkan beredar segera teman Pro 2. Jadi lagu Hitam milik Kila Devia ini merupakan ciptaan dari Kila Devia yang diaransemen ulang dengan tambahan irama Rapai Pasir. Oke, bagaimana Kak Yuda Wolo? Punya lagu ciptaan terbaru kah? Kamu juga boleh bergabung ya di 92,2 FM.

0: 92,2 FM ya. Setelah tadi sejam ya kita sudah
1: sama-sama
0: dengarkan obrolan seru di Musik Live Chat. Di mana Musik Live Chat itu hadir setiap hari
1: Senin sampai Jumat. Dari jam 8 sampai jam 9 malam.
0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Yes.
0: Bisa didengarkan langsung dari 92,2 FM, bisa di aplikasi RRI Digital.
1: Betul.
0: Bisa lewat streaming juga di rri.co.id ya, teman Pro 2.
1: Jadi jangan lupa kamu semua buat download aplikasinya di Google Play Store atau di Apple Store. Kita sampai juga di jam 9 nih, Put ya.
0: Iya, okay. Ini yang paling sering ditunggu sama teman-teman.
1: Betul Pro 2 sekali.
0: Karena ini tempatnya buat kamu-kamu meluapkan semuanya.
1: Oke, apa yang kamu rasakan ya kan? Iya. Setelah seharian kamu sudah mulai sudah beraktivitas teman Bro 2 ya, sekolah. Tapi kalau di ND kita masih belum ya. Ada aktivitas ya. Sampai di tanggal 28 sesuai dengan edaran dari gubernur ya kan. Kuliah, anak kuliahan juga masih belum beraktivitas. Tapi kalau kerja sudah pasti,
0: harus
1: jualan ya. Iya,
0: harus juga
1: urus rumah, itu pasti. Atau bahkan aktivitas yang paling berat hari ini, kamu tahu apa Put?
0: Apa tuh?
1: Berusaha terlihat baik-baik saja di depan orang lain.
0: Kenapa ya itu tuh menjadi hal yang paling rumit?
1: Iya sih teman Bro 2, kenapa ya? Kayak walaupun kita tahu nih.
0: Kenapa harus ada
1: gitu kan.
0: Gitunya ya?
1: Harus gitu. Itu bagian dari kita mengungkapkan apa yang kita rasakan.
0: Lebih mendalam lagi ya.
1: Lebih mendalam ya. Jadi di sini di cerita penutup hari itu tempat kamu yang ingin bercerita, untuk kamu yang mungkin ingin didengar ya kan. Untuk kamu yang ingin request lagu juga boleh ya.
0: Yang mungkin mau bantu kita juga gitu ya. Buat kegiatan kita ada satu kegiatan.
1: Betul.
0: Merayakan hari ulang tahun radio
1: iya.
0: Nanti ada
1: yes.
0: RRI Hope.
1: Betul sekali.
0: Ada Trauma Healing.
1: Ada RRI Share. Itu ada donasi. Jadi kita mau ajak kalian semua nih buat memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari kayak misalnya makanan, minuman, air, ya perlengkapan mandi, perlengkapan mencuci, kebutuhan perempuan, anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi kalau misalnya kamu punya niatan buat membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi secara langsung ya, kamu bisa datang langsung ke kantor RRI karena kita menerima bantuan dalam bentuk barang ya.
0: Iya.
1: Yes, dalam bentuk barang. Jadi langsung datang jam 6 pagi. Jam 6 pagi tuh Om Roy Om Roy CS tuh sudah ada ya di pintu gerbang menanti kalian sampai dengan jam 12 malam. Iya, syukur-syukur kalau
0: jam 12 malam.
1: Iya, jam 12 betul.
0: Karena kita masih terus on fire-nya sampai jam
1: 12. Yo. Jadi siapa tahu kan kamu bisa ketemu kami yang jarang-jarang keluar karena ketika kami keluar kami takut
0: kena matahari.
1: Iya.
0: Nanti ekor kami buat
1: tidak. Oke, selain itu ada juga program RRI Home, itu trauma healing bagi anak-anak di posko dan juga di daerah terdampak ya. Jadi ini tuh sebenarnya bagian dari upaya pemulihan psikis dan juga dukungan bagi anak-anak yang terdampak. Dan satu lagi apa? RRI Care. Jadi ini tuh akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran donasi ke daerah-daerah yang terdampak bencana teman Pro 2. So buat yang punya keinginan ya kan mau membantu, menolong, jangan tunggu kaya dulu teman Pro 2 ya. Jangan tunggu banyak uang dulu teman Pro 2 ya. Kalau kamu bisa bantu sekarang, bantu sekarang. Yang sedikit itu bisa menjadi bukit kalau misalnya kita bergandengan tangan bersama-sama.
0: Benar teman Pro 2, kalau jalannya sendiri lebih berat, kalau
1: iya
0: jalannya
1: sih.
0: Bareng-bareng tidak terasa.
1: Nah gitu kan, ibarat sapu lidi teman Pro 2, kalau satu tiada guna, tapi kalau rame-rame, wah banyak tuh kegunaan.

0: Yang kamu dengar barusan itu bukanlah suara klakson mobil, teman-teman. Tapi suara yang kamu dengar barusan itu adalah suara dari seekor monyet yang hampir punah bernama Owa Jawa. Di atas pohon di pedalaman hutan hujan tropis adalah tempat terbaik untuk Owa Jawa hidup. Mereka biasa menetap dalam kelompok-kelompok kecil. Ada sang jantan, betina, dan juga anak-anak mereka. Owa Jawa primata yang unik. Meskipun sangat mirip dengan kera, tetapi mereka tidak memiliki ekor. Hewan ini juga terkenal karena nyanyian yang merdu. Setiap pagi, Owa Jawa akan bernyanyi dari atas pohon untuk memamerkan wilayah kekuasaannya. Tapi yang paling mengagumkan adalah ikatan Owa Jawa yang satu dengan yang lainnya. Owa Jawa hanya memiliki satu pasangan seumur hidupnya, dan ketika pasangannya mati, mereka akan menghabiskan hidup dengan menyendiri. Sayangnya, makhluk yang satu ini sering diburu secara ilegal. Para indukannya dibunuh dan bayinya diambil secara paksa. Owa Jawa yang diambil anaknya biasanya akan sakit-sakitan, depresi, kemudian mati. Saat ini, kurang dari 4.000 ekor Owa Jawa yang masih tersisa membuat mereka menjadi spesies paling langka di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Eid Gita teman Pro 2.
1: Sedih aku sebelum hujan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, ini lagu spesial buat Kakak Fajar yang ada di Langkat Aceh.
0: Wes, yang ada di Langkat Aceh Kak Fajar, apa kabar?
1: Katanya tuh ya lagu ini tuh menyedihkan dia pada banjir bandang tahun kemarin.
0: Iya sih.
1: Terus viral-viralnya itu saat banjir bandang terjadi.
0: Iya sih teman Pro 2. Entahlah kenapa ya, saya tiap kali kalau mendengar kisah-kisah seperti ini ya, kayak misalnya ada bencana atau ada apa tuh kayak langsung terbawa suasana perasaan gitu.
1: Iya, benar.
0: Kayak langsung sedih itu membayangkan saudara-saudara kita yang ada di sana, situasi yang harus mereka hadapi tentunya tidak mudah, benar. Ya kan?
1: Bayangkan kita di India yang seperti ini saja, yang kita kayak tidur masih di ruang tamu. Maksudnya sudah benar-benar drop. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berada di dekat pusat gempanya sendiri itu teman Pro 2.
0: Bisa dibayangkan seperti apa ya. By the way, karena ini adalah hari Senin, kita mau tanya ke kamu, Senin kamu bagaimana teman Pro 2?
1: Saya senang nih ketika ada yang menanyakan ini.
0: Senin kamu bagaimana Put?
1: Diawali dengan hal yang kurang baik ya, karena gempa.
0: Oh iya, bangun jam 5
1: karena gempa Pro 2. Terus dijalaninya dengan keadaan meriang.
0: Oh ya, karena itu tadi ya
1: tidurnya tidak seperti yang seharusnya
0: iya, karena masih terjaga
1: lah, cuacanya juga dingin tiba-tiba, terus siangnya panas sekali.
0: Aduh. Nah sih tadi memang panas sekali.
1: Mataharinya tuh jam 5 lewat tuh masih terang
0: dan dinginnya juga malam hari ini lebih dingin dibandingkan yang kemarin-kemarin kan.
1: Benar. Bagaimana Senin kamu Trinitas?
0: Senin saya luar biasa teman Bro 2 ya, karena tadi pagi juga bangun kepentok dulu karena saking nyenyaknya tidur ya kan. Terus tiba-tiba dibangunkan dengan guncangan itu.
1: Iya,
0: jadi pas bangun lumayan. Tapi Put, yang saya ini ya, yang saya lihat tetangga-tetangga sebelah rumah yang biasanya begitu keluar, ada getaran langsung keluar. Tadi pagi tuh mungkin masih enak
1: atau
0: tidur,
1: sudah kayak sudah
0: pasrah gitu.
1: Sudahlah gitu.
0: Sudahlah gitu. Apapun yang terjadi kami terima ya.
1: Iya, ada Kak Iqbal bilang nih, Iqbal sih bilang harus minum vitamin.
0: Iya. Iya sih. Benar. Harus minum vitamin karena banyak ya kan yang terkena flu sekarang. Daya tahan tubuh kita melemah. Biasanya tuh daya tahan tubuh melemah karena selain itu ya, kita tidur di luar ya kan, cuacanya yang juga tidak, udaranya juga tidak bagus. Plus trauma-trauma itu tuh juga bisa berpengaruh terhadap mental kita,
1: psikis kita.
0: Kalau psikis kita terganggu, secara otomatis juga tubuh kita akan ikut
1: kayak kasih alarm. Gitu. Kalau kita tuh lagi tidak baik-baik saja gitu, teman Pro 2.
0: Kalau misalnya dikasih nilai 1 sampai 10, kamu mau kasih nilai berapa?
1: Untuk hari Senin saya kasih nilai 4,5 deh. Belum bisa sampai ke setengahnya.
0: Oke.
1: Mungkin teman Pro 2
0: di angka 5 berarti.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mungkin teman Pro 2 yang Seninnya wonderful gitu ya. Bisa gabung bareng kita gitu. Siapa tahu vibes positif dari kamu bisa menularkan kita semua di malam hari ini gitu.
0: Yes.
1: Tentunya di WhatsApp Pro 2 di 082147650422.
0: Yoi. Ini ada pesan WhatsApp nih Put.
1: Yep.
0: Ada teman Pro 2 yang kasih nilai Seninnya 4.
1: Aduh, kenapa nih?
0: Karena katanya pagi-pagi sudah terlambat bangun ya. Oh, kasihkan tidur kamu ya.
1: Nyenyak ya.
0: Biasanya teman Pro 2, kalau kita sudah bangun itu jangan tidur lagi.
1: Aduh, itu
0: kalau tidur yang kedua.
1: Ada tiduran-tiduran kedua itu.
0: Iya. Yang tiduran kedua itu yang bahaya.
1: Bahaya punya.
0: Iya, kamu akan kebablasan.
1: Benar teman.
0: Serius teman Pro 2 ya.
1: Bang Asi bilang kalau saya 6, tapi tidak kasih tahu alasannya apa.
0: Oke.
1: Okay. Menuju sempurna nih.
0: Iya sih, lumayan lah. 6 ya, berarti tidak
1: jelek,
0: buruk, tidak baik juga gitu kan.
2: Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya. Atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar, bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini, diuji oleh duniawi. diuji oleh materi untuk kesekian kali, lagi, dan lagi.

Teman perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian dan ketulusan. Bukan hanya itu, dalam budaya Nusantara, merah sering dikaitkan dengan tubuh atau raga, sedangkan putih melambangkan jiwa atau roh. Jadi, bendera kita bukan sekedar simbol negara, tapi juga cerminan filosofi kehidupan. Nah, setiap kali kita melihat bendera Indonesia berkibar, ingatlah bahwa itu bukan hanya kain biasa, tetapi simbol perjuangan, keseimbangan, dan jati diri bangsa. Karena mengenal simbol negara, berarti kita juga sedang mengenal diri kita sebagai bagian dari Indonesia.

0: kamu.
1: Pro 2 FM Indie,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sekarang waktunya buat curhat malam ini.
1: Iya, kita tuh masih di cerita penutup hari, iya. Teman Pro 2.
0: Mungkin kamu bisa curhat dengan hal-hal yang paling sederhana ya. Kayak misalnya, saya capek.
1: Aduh.
0: Saya lelah.
1: Aduh.
0: Apalagi ya?
1: Saya malas jadi orang kedua.
0: Aduh, jangan ya. Teman berdua ya.
1: Itu ribet itu, tidak ada penyelesaian. Atau saya tuh mangu.
0: Mangu.
1: Jangan juga. Kalau dari awal sudah mangu, akhiri cut off.
0: Oke deh, harus begitu ya. Gunting putus teman-teman.
1: Iya, benar.
0: Kalau misalnya hari ini kamu capek karena harus menghadapi getaran-getaran manja yang kita rasakan setiap hari, sama kita juga teman Pro 2 ya. Atau sama, mungkin ada sama yang capek memikirkan tentang masa depan, ya.
1: Aduh.
0: Kan si kembang belum menemukan kumbang, atau si kumbang belum menemukan kembang gitu kan.
1: Kayaknya kalian harus COD di satu tempat gitu.
0: Di kios omah mungkin ya.
1: Oke.
0: Bisa-bisa.
1: Benar.
0: Kayaknya di kios omah. Kan kios omah, jadi ini ya Arimate ya, kios omah ini kan katanya jualan kembang.
1: Oke.
0: Jadi sebagai kumbang, kamu harus ke kios omah gitu.
1: Iya, benar, benar. Tidak ada yang salah. Siapa tahu ya, Oma bisa cocok jadi Mak Comblang.
0: Bisa ya. Dia siap tadi katanya, Put. Dia siap buat jadi Mak Comblang.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya dia salah satu manusia yang apa ya, yang ingin beban hidupnya ditambah ya. Kalau kita kan maunya beban hidup
1: berkurang,
0: kita
1: berkurang.
0: Tapi kalau kios Oma nih maunya beban hidup ditambahkan.
1: Oke. Okay. Tidak apa-apa. Pilihan hidup kamu, kios Oma. Oke.
0: Okay. By the way, kalau misalnya sekarang kamu lagi berpikir tentang masa depan, ya kan? Kalau kamu ada di fase seperti ini, it's okay, tidak masalah ya, tidak apa-apa.
1: Walaupun kita tahu ya, masa depan itu miliknya Tuhan gitu. Betul. Tapi kalau misalnya tidak ada pergerakan dari diri kita gitu, kayaknya masa depan itu bakalan tidak datang ke kita, tidak sih?
0: Iya sih.
1: Harus diusahakan.
0: Betul.
1: Entah itu ke jodoh.

0: nya, entah itu tentang pendidikan atau mungkin juga tentang pekerjaan gitu.
1: Yes, jadi jangan cuma rebahan kemudian berharap besok kamu dihampiri kumbang. Ya tidak mungkin terjadi itu, teman bro.
0: Kamu harus ingat, kamu kalau hanya berbaring-baring bermain handphone saja, kamu jadi kumbang Rafflesia Arnoldi. Bulu bangkai itu jadinya.
1: Nah, ini ada curhat nih, Pol.
0: Yep.
1: Dari seseorang yang memilih anonim.
0: Hey.
1: Katanya begini, Put. Hari ini saya merasa gagal karena target yang saya buat belum tercapai. Aduh, untuk kamu nih ya yang mengirimkan pesan ini, kita tuh cuma mau bilang, target yang belum tercapai hari ini bukan berarti kamu itu gagal selamanya.
0: Benar.
1: Kadang target itu memang perlu diperpanjang waktunya. Asalkan kamunya jangan berhenti.
0: Benar lagi.
1: Ya kan?
0: Karena ya bukan hari ini ya, pasti ada waktu yang tepat yang sudah disiapkan.
1: Iya. Bisa jadi nih ya, target kamu belum membaca jadwal kamu seperti apa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wih, tidak terasa ya Putih ya, banyak yang sudah join di
1: Cerita Menutup Hari.
0: Yoi, tadi ini ada yang request lagunya Vendetta Rap.
1: Ini tuh lagu kesukaan salah satu penyiar kita.
0: Siapa?
1: Frankos.
0: Oh Frankos, iya kan, sih.
1: Playlist-playlistnya tuh gini-gini gitu.
0: Oh iya, ini tipe-tipe Frankos memang ya. Lagu okay. Tipe-tipe Frankos, oke.
1: Teman pro juga, by the way jangan dulu kemana-mana ya. Karena Cerita Menutup Hari
0: betul.
1: Akan temani kamu selama sejam ke depan lagi nih.
0: Masih ada satu jam, jadi buat teman pro 2 yang mau bergabung malam hari ini, kamu masih boleh join ya, mau sharing, mau curhat, ya kan. Kamu mau request lagu, mau kirim salam, tadi ada ini, Gebargen ya, katanya kirim salam buat keluarga di Kurulimbu Dona Timur.
1: Semoga yang ada di Kurulimbu, keluarganya Gebargen ini dalam keadaan yang sehat semua ya.
0: Amin.
1: Dalam situasi seperti ini, tetap diutamakan tentang kesehatan.
0: Betul sekali. Jangan lupa buat kalian yang ada di tanah perantauan, selalu doakan kami ya di tengah situasi seperti ini.
1: Benar.
0: Biar makin semangat. Tadi ada yang sudah request lagu nih Put.
1: Apa
0: kamu
1: nih?
0: Kamu tahu lagunya apa? Mita Talahatu. Kamu tahu apa judulnya Put?
1: Apa itu?
0: Thank You for Your Love.

0: ada Parsapalai tadi versi jazznya.
1: Yes. Parsapalai beta pun cinta. No night.
0: Bisa memakainya sebelah kiri ibu-ibu bapak-bapak. Oh,
1: iya.
0: Serasa benar-benar
1: kami persilakan di... ruangan makannya
0: sudah terbuka. Tinggal diisi.
1: Kita kayak lagi di ini ya, pesta pernikahan gitu. Iya kan? Nah, ini kalau kita bicara tentang sedih-sedihan nih ya Putih ya. Ini kan lagu tadi cukup sedih juga ya. Nah, ada orang tuh yang kalau sedih cerita ke teman. Ada juga yang ada juga yang kalau sedih tuh cari lagu. Oke, misalnya tadi request. Saya yakin itu ungkapan isi
0: perasaan
1: hati
0: ya.
1: Iya. Karena kalau kita bicara lagu tuh lagu kadang lebih jujur daripada diri kita.
0: Setuju lagi. Karena tuh ya biasanya penulisnya tuh kan memang menuangkan liriknya, lantunan aransemennya itu kan memang karena feel kan.
1: Betul. Jadi kalau misalnya kamu mau request lagu malam hari ini juga kamu harus kasih tahu ke kita alasannya apa sampai kamu memilih lagu itu.
0: Ini lagu mewakili apa?
1: Iya. Apalagi buat kamu. Kios Oma, tadi request lagu apa kamu ya? Saya agak lupa tadi ya, bahaya ini ya.
0: Dia langsung marah itu pasti. Oke, buat Kios Oma, semoga kiosnya laris manis ya.
1: Betul.
0: Karena selalu ada dua Oma di dalamnya pasti.
1: Betul. Dan iya sih, dan semoga makin banyak kumbang-kumbang yang datang untuk mencari kembang-kembang kamu ya. Ada juga dari Gere malam hari ini.
0: Oke, selamat malam Gere.
1: Ayer request my love best life. Oke.
0: Itu jadul-jadul semua ya, diajak nostalgia kita.
1: Iya sih, kenapa kalian malam hari ini guys?
0: Apakah mau mengingat-ingat gempa 92? Oh jangan ya.
1: Jangan Put, bahaya. Put cari hal Put.
0: Aduh.
1: Orang Indie bilang cari hal Put.
0: Benar ya. Tapi sebaiknya kita harus move on tidak sih ke lagu-lagu zaman now gitu ya. 2026 gitu mungkin.
1: Yes, ini yang bikin kita move on nih lagunya. Karena ini di request kayaknya sama orang yang pengen bergoyang malam hari ini.
0: Ada
1: Despacito dari Luis Fonsi featuring Daddy Yankee dan juga Justin Bieber.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hih, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus ya. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depanmu.

0: dari puncak dunia nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terus teh hijaunya nih bikin kita tuh tidak bisa berhenti bergoyang gitu ya.
1: Iya sih.
0: Padahal lagunya tuh cukup deep, tapi mungkin disampaikannya tuh dengan cara yang ceria gitu.
1: Iya, dia selalu punya sisi yang berbeda.
0: Benar.
1: Di dalam menyampaikan sebuah lagu. Kayak yang itu jalan-jalan apa? Apa itu?
0: Jalan-jalan
1: dengan sepatu rodaku kiri kanan. Itu bukan. Itu Nona hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan ya. Dia langsung jadi anak-anak masa aduh, kini ya yang begitu robek. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku gitu.
0: Aduh, tidak ekspektasi kita di malam hari ini langsung dapat jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
1: Iya.
0: Baik kan kalau Tulus mengcover lagu itu.
1: Bisa ya, versinya ya? Tulus ya.
0: Jadi, iya sih. Itu kan musisi yang sangat keren tuh ya, teman Pro 2.
1: Betul. Teman Pro 2 pernah tidak put kayak orang lain melakukan kesalahan kecil sama kamu?
0: Aduh, sering lagi.
1: Sering ya? Dan kamu bilang apa biasanya?
0: Tidak apa-apa sih.
1: Oh ya, betul. Tidak apa-apa sih, teman Bro 2.
0: Ya, kan masih kecil.
1: Masih kecil. Tapi kalau misalnya kamu sendiri yang melakukan kesalahan, okay, kamu akan bilang apa ke diri kamu?
0: Minta maaf, rasa bersalah, harus berjumpa orangnya dan maaf ya, tadi seorang begitu ke kau. Terus aja itu tuh bukan maksud saya itu lucu, tapi memang bukan maksud begitu.
1: Oke, okay, kayak
0: sangat berusaha menjelaskan maksud dari perbuatan saya gitu.
1: Oke, okay, jadi kayak ada rasa bersalah di dalam diri. Tapi pernah tidak sih terpikirkan bertanya, kenapa kok saya sebegitu baiknya dengan orang lain, tapi saya kok keras dengan diri sendiri gitu? Padahal itu kan kesalahannya kecil. Kenapa kesalahan kecilnya orang lain bisa kita maafkan, tapi kesalahan kecil diri kita sendiri tidak bisa kita maafkan?
0: Iya ya. Itu jawabannya apa sih? Masih mencari-cari nih sampai sekarang.
1: Iya. Apa ada ya, yang tahu? Ya? Kalau Wan-Wan pernah tidak sih Wan begitu?
0: One.
1: Atau Arimatea tahu mungkin, ya kan? Arimatea tahu mungkin ya, kenapa kita tuh sering lebih baik kepada orang lain ketimbang sama diri kita sendiri. Jadi kita lebih keras ke diri kita sendiri.
0: Kayaknya pengalaman-pengalaman tuh cuma terjadi dengarkan kita di malam hari ini.
1: Iya sih. Ini Arimatea bilang begini, Kios Oma lagi kasmaran dengan kembang melati yang tertanam dalam harapan semoga belum ada tercemar ya.
0: Kayaknya mereka berdua ini bestie tidak sih? Iya sih.
1: Bestie
0: saling
1: ya.
0: Goda.
1: Bestie di dunia
0: maya. Kalau bestie di darah ya kita.
1: Tapi
0: jawabannya apa itu?
1: Jawabannya ya karena memang begitulah kita manusia, teman Bro. Ya. Padahal sebetulnya kita bisa kan bilang kayak ke diri kita, okay, it's okay, salah hari ini, besok kita bisa coba lagi. Kita
0: padahal
1: bisa berjuang
0: gitu
1: kembali.
0: Ya, jangan kayak gitu lagi ya hari ya besok ya, kan sudah dapat pelajaran di hari ini. Tapi kayak ya bakal diingat terus gitu.
1: Iya sih,
0: manusia.
1: Pernah tidak membandingkan diri kamu dengan orang lain yang kamu lihat di sosmed?
0: Aduh, bahkan sampai sekarang tuh masih ada beberapa kali lah saya seperti itu. Padahal sebenarnya itu sangat-sangat toksik ya, seharusnya tidak boleh.
1: Iya, jangan pernah membandingkan hidup kamu dengan orang lain ya, karena yang ditampilkan di sosial media itu cuma highlight-nya saja, teman-teman.
0: Iya,
1: foto bagus, ya tidak sih, prestasi, liburan. Makan enak, senyum, ya kan?
0: Bener-bener, atau pencapaian-pencapaian yang kok bisa ya dia seperti ini?
1: Iya
0: gitu.
1: Sih. Memang dia tidak ada urusan lain gitu, kayak hidupnya kok mudah ya, jalannya mulus-mulus saja ya. Padahal kita tidak pernah lihat tuh teman Bro 2 ya.
0: Mungkin bangunnya lebih pagi.
1: Yes, mungkin dia begadang,
0: ya
1: sih. Mungkin dia pernah gagal juga. Mungkin dia menangis. Mungkin dia bingung.
0: Iya, kita tidak lihat prosesnya ternyata.
1: Ya jadi sampai kita semua sedang berproses, teman Bro 2 ya.
0: Tapi ada baiknya juga sih melihat pencapaian-pencapaian di media sosial dan itu bisa bikin kita menjadi termotivasi.
1: Termotivasi
0: gitu
1: ya. Iya sih ya. Termotivasi dengan pencapaian yang kita capai.
0: Iya.
1: Jadi jangan termotivasi karena dianya begitu.
0: Kita juga harus seperti itu.
1: Tidak. Gitu. Tidaklah. Termotivasi
0: mungkin
1: kayak
0: jalannya itu berbeda-beda kan.
1: Iya sih.
0: Dia capeknya sesuatu yang kayak gitu. Terus kamu merasa kayak suatu saat saya akan sekolah tinggi seperti dia. Itu,
1: nah itu boleh, ya kan. Tapi tidak berusaha untuk mengejar untuk bisa sama seperti dia, karena jatuhnya kita akan capek ya teman pro 2. Karena ketika langkah kita sampai pada posisinya dia, dia sudah bergerak.
0: Dia sudah bergerak lagi.
1: Maju, dia sudah bergerak untuk melangkah teman pro 2. Jadi jangan pernah mengejar atau apa tadi ya?
0: Termotivasi
1: tuh untuk bisa sama seperti dia dalam artian mengejar posisinya dia. Jangan pernah teman pro 2.
0: Iya. Seperti yang tadi di awal kita bilang tuh juga ya. Kalau tidak hari ini ya ada hari esok, atau mungkin juga seminggu lagi, atau betul mungkin bulan sekali depan gitu. Waktu tuh tidak ada yang bisa memastikan gitu, kapan pencapaian itu bakal benar-benar direalisasi Tuhan. Dan kita sebagai manusia tugasnya hanya bisa berusaha, dan tentunya jangan lupa memohon gitu juga betul kepada Tuhan.
1: Timeline tiap orang itu kan berbeda-beda.

Teman Perdua, tahukah kamu bahwa warna merah dan putih pada bendera Indonesia ternyata punya makna yang sangat dalam dan sudah ada sejak zaman kerajaan? Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Tapi yang menarik, kombinasi dua warna ini sudah digunakan sejak era kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Dalam catatan sejarah, pasukan Majapahit menggunakan panji berwarna merah dan putih sebagai simbol kejayaan mereka. Bahkan, warna ini dianggap mewakili keseimbangan hidup manusia antara keberanian

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: makin malam kita makin pakai suara tenggorokan ya.
1: Iya, kita makin beda lah teman pro dua ya.
0: Ini sudah ada yang bergabung nih, Put. Ada
1: dari
0: siapa ya?
1: Dia nih teman pro dua setia gitu.
0: Anonim. Benar sih Kak, saya setuju sekali karena setiap jalan hidup kita itu memang beda-beda. Bahkan sejak awal, setiap langkah dan perjalanan kita sudah memiliki ketentuannya masing-masing. Jadi mungkin semua hal harus kita jadi, tidak mungkin semua hal harus kita paksakan untuk tetap sama. Yang terpenting, kita tetap menjalani jalan yang sudah Allah tuliskan untuk kita dengan ikhlas dan penuh rasa syukur. Gitu. Intinya syukur ya kan.
1: Itu yang paling banyak ya, yang paling penting harus banyak-banyak dibanyak-banyakin tuh rasa syukurnya. Masih bangun dari tidur itu harus bersyukur.
0: Yes. Soalnya kalau tidak bersyukur tuh yang ada apa ya, tidak puas, iri, dengki,
1: sifat-sifat tamak itu.
0: Betul. Iya sih, betul sih. Kalau kita tidak belajar bersyukur itu sifat-sifat tamak itu yang akan lebih di depan,
1: lebih dominan gitu
0: ya, betul sekali. Ini juga ada yang bergabung nih Put, kamu jangan dulu gitu ya.
1: Rasa ternyata memang, tapi paling sering kita kalau bicara syukur tuh ya,
0: iya,
1: diucapnya tuh sangat mudah gitu, dilakukannya tuh tidak semudah itu.
0: Iya sih.
1: Kita kayak dalam di bibir tuh kayaknya bilang syukur, kenapa syukur kok, tapi tuh kayak hati tuh belum tentu seperti itu.
0: Iya, kayak susah ya, kayak bibir boleh berucap tapi hati siapa yang tahu teman berdua. Oke, ini ada kiriman puisi dari kakak kita nih, Felix Mr. Pujangga. Judulnya Rama dan Sinta. Oke teman berdua, buat kamu semua yang lagi enjoy di 92,2 MHz, kita bacakan dulu nih ya Put ya lagunya.
1: Puisinya.
0: Kamu atau saya?
1: Kakak saja.
0: Oke deh, bolehlah kita gaskan.
1: Oke. Kita bakal memulai puisinya.
0: Kok kayak deg-degan ya?
1: Rama dan Sinta.
0: Rama dan Sinta, legenda Mahabharata. Romi dan Juliet, drama romantis klasik. Habibi dan Ainun, inspirasi Indonesia. Aku dan kamu adalah kita. Kita bukan Rama dan Sinta, bukan Romi dan Juliet, bukan juga Habibi dan Ainun. Aku dan kamu tetaplah kita. Lukisan kasih kita terpatri dalam relung romansa batera kita. Bagiku kau lebih legenda dari Sinta, lebih romantis dari Juliet, dan lebih inspiratif dari Ainun. Bagiku kau adalah kisahku. Selaras waktu yang terus berdenting, seiring fajar nan terus merekah, bersama dalam batera kasih, dalam desiran semilir bayu, mengarungi samudra nan bergelora, berlayar menuju Tanjung Asa, meraih kebahagiaan sejati yang tak bertepi. Untukmu, kisahku. Widih, tapi kamu tahu Put, ini puisinya. Katanya buat seseorang yang sudah menikah. Jadi ini tuh kayak
1: Secret
0: kisah
1: fire?
0: No, ini tuh jadi kisah dia
1: untuk
0: jadi pasangannya itu kayaknya sudah menikah. Ya tidak sih?
1: Bukan pasangan,
0: Mister ya,
1: kayak orang yang dia suka gitu ya.
0: Oh iya, tunggu kita cari kebenarannya ya.
1: Dia
0: puisi
1: buatnya,
0: yang pernah saya buat untuk orang yang sudah berumah tangga.
1: Aduh.
0: Untuk orang yang sudah berumah tangga. Oh berarti
1: sudah punya maksudnya, orang.
0: Iya sudah punya orang. Atau mungkin itu dibuatkan kayak misalnya untuk
1: istrinya,
0: atau suaminya. Untuk kita-kita yang sudah berumah tangga. Semakin malam kok kita agak semakin susah ya. Hai, selamat malam Oso Fams Official, apa kabar ya?
1: Tapi jadi kalau dibalik dari puisi itu tuh tadi yang dibacakan tuh paling indah tuh yang mana sih baiknya?
0: Kalau saya sih ya Put, lebih suka yang ini ya. Bagiku kau lebih dari Sinta, lebih romantis dari Juliet, lebih inspiratif dari Ainun. Bagiku kau adalah kisahku. Kayak apa ya, dia tidak ingin membandingkan membandingkan miliknya itu dengan orang lain gitu. Ya,
1: terus tuh kayak gombal bukan sembarang gombal.
0: Iya sih. Jadi kayak kau tuh segalanya. Saya memilih kau itu tuh karena kau lebih dari segalanya.
1: Karena kau ya kau. Kau bukan Ainun, kau bukan Sinta,
0: kau bukan Juliet juga. Jangan.
1: Padahal orang seromantis ini.
0: Ada suami kamu kan, Roman. Obat kapsul, selamat malam, selamat bergabung ya. Katanya ini pujian suami untuk istri.
1: Semua istri dirayakan nih berarti malam hari ini dari puisi ini ya.
0: Thank you buat Felix Mr. Pujangga ya. Sudah membuat kami sebagai istri-istri cukup terhibur ya. Walaupun jarang diberikan puisi sama suami.
1: Iya.
0: Thank you so much buat kamu semua.
1: Yang sudah gabung di cerita penutup hari dari pukul 9 tadi ya.
0: Betul.
1: Sampai di hampir pukul 11 nih teman Pro 2. Tentunya juga kita harus mengakhiri ini cerita penutup hari. Tapi tenang, oh tenang. Cerita penutup hari hadir setiap harinya nih. Dari Senin sampai Minggu. Di jam yang sama 9 sampai jam 11 malam.
0: Betul sekali. Dan jangan khawatir juga buat kamu yang lagu-lagunya nih belum kita putarkan di sesi cerita penutup hari, akan kita hadirkan teman Pro 2 ya di
1: Just Music.
0: Just Music. Jadi tetap enjoy terus di 92,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.
1: Cerita penutup hari.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya?
1: Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi. Sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental health matters, kamu tidak sendirian.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahukah kamu, harimau Siberia adalah spesies harimau terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai lebih dari 300 kg. Ukurannya yang besar membantu mereka bertahan di lingkungan bersalju yang ekstrim. Harimau Siberia punya bulu yang lebih tebal dibanding jenis harimau lainnya. Bahkan lapisan lemak di tubuhnya juga lebih banyak untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di musim dingin. Harimau Siberia hidup di kawasan hutan dingin di Rusia bagian timur dan sebagian kecil di Tiongkok. Mereka membutuhkan wilayah yang sangat luas untuk berburu dan bertahan hidup. Sayangnya, harimau Siberia termasuk hewan langka. Populasinya di alam liar diperkirakan hanya beberapa ratus ekor saja. Untuk perburuan liar dan hilangnya habitat jadi ancaman terbesar mereka. Menariknya, harimau Siberia bisa melompat hingga 10 meter dalam sekali lompatan. Kemampuan ini membuat mereka jadi pemburu yang sangat efektif di alam liar.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: No one knows about the things that I've been through with you.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: sama-sama kita berjalan, bermimpi, dan berharap dengan cara yang mungkin berbeda. Ada mereka yang melihat dunia tanpa cahaya, yang mendengar tanpa suara, atau yang melangkah dengan keterbatasan. Namun, bukan berarti mereka tidak mampu.
1: Kak, kakak, saya juga punya mimpi, sama seperti kakak.
0: Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka punya hak yang sama. Hak untuk dihargai, hak untuk didengar, dan untuk diberi kesempatan. Jangan lihat keterbatasannya, lihatlah kemampuannya. Jangan menjauh, ulurkan tanganmu. Karena dunia yang inklusif dimulai dari hati yang peduli. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi untuk diperdayakan. Mari bersama ciptakan ruang yang setara untuk semua.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Nah, sekarang kamu tidak galau kan? Terima kasih telah mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2 FM ND. Sampai ketemu besok.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah kebersamaan kami untuk menemani Teman Pro 2 di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 tentunya besok di pukul 5 waktu Indonesia Tengah, masih di frekuensi kami yang sama FM 92,2 MHz. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Trinitas dan rekan saya Putri juga Wanda mengucapkan terima kasih atas perhatian Teman Pro 2. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.

Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Selasa 25 Agustus 2026 mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: hypnotized.
1: Selamat pagi teman Pro2 RRND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya Sofia K.O. SAG Penyuluh Agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende dalam Renungan Pagi Katolik edisi Selasa 25 Agustus 2026 dengan tema Di Tengah Gempa Jadilah Tangan Kasih Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, pagi ini kami datang kepada-Mu dengan hati yang rendah. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kehidupan dan kesempatan kepada kami untuk menjalani hari yang baru. Ya Tuhan, dalam suasana bencana dan gempa bumi yang membawa ketakutan, kecemasan, kehilangan, dan penderitaan bagi banyak saudara kami, kami mohon, kuatkanlah hati kami, jauhkanlah kami dari kepanikan dan keputusasaan, berikan keselamatan kepada mereka yang berada di tempat bencana. Lindungilah anak-anak, orang tua, keluarga, para petugas dan semua orang yang sedang berjuang membantu sesama. Bukalah hati kami agar melalui sabdamu hari ini kami semakin mampu menjadi pembawa kasih, penghiburan dan harapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adat manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamukmu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusar. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga kamu bersih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Pro2 RRI yang terkasih dalam Kristus, kita semua tahu bahwa gempa bumi dapat terjadi secara tiba-tiba. Dalam sekejap, sesuatu yang selama ini kita anggap kokoh dapat berguncang. Rumah dapat rusak, orang-orang dapat ketakutan, dan hati manusia dipenuhi pertanyaan. Apa yang harus kamu lakukan? Kemana kami harus pergi? Apa kami masih aman? Dalam keadaan seperti ini, kita membutuhkan lebih dari sekedar bangunan yang kuat. Kita membutuhkan hati yang kuat dalam Tuhan. Hari ini Yesus berkata dalam Injil, yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Yesus mengingatkan para ahli Taurat dan orang Farisi agar jangan hanya memperhatikan hal-hal lahiriah, tetapi melupakan yang lebih penting, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Pesan ini sangat dekat dengan keadaan kita ketika menghadapi bencana. Ketika saudara-saudari kita mengalami gempa, Tuhan tidak hanya meminta kita berkata, "Saya berdoa untukmu." Doa memang sangat penting, tetapi doa hendaknya juga menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu yang nyata. Jika ada yang ketakutan, kita memberikan penghiburan. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kita membantu sesuai kemampuan. Jika ada yang kehilangan tempat tinggal, kita menunjukkan kepedulian. Jika ada yang merasa kesendirian, kita hadir menemani. Inilah iman yang hidup. Gempa bumi mengguncang tanah, tetapi jangan sampai mengguncang kasih kita kepada sesama. Gempa boleh membuat kita takut, tetapi jangan sampai membuat kita kehilangan harapan. Bencana boleh merusak sebagian yang kita miliki, tetapi jangan sampai menghancurkan persaudaraan kita. Justru dalam keadaan sulit seperti inilah kita dipanggil untuk menunjukkan bahwa kita adalah satu keluarga sebagai anak-anak Allah. Bacaan pertama hari ini juga mengingatkan kita agar berdiri teguh dan berpegang pada ajaran Tuhan, serta menerima penghiburan dan pengharapan yang diberikan Allah. Maka saudara-saudari, ketika keadaan terasa tidak pasti, jangan kehilangan iman. Ketika hati terasa takut, jangan berhenti berdoa. Ketika melihat orang lain menderita, jangan menutup mata. Dan ketika kita melihat memiliki kemampuan untuk menolong, jangan menunda berbuat baik. Mari kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah penderitaan manusia. Kadang-kadang Tuhan menghadirkan pertolongannya melalui tangan kita, melalui keluarga, melalui tetangga, melalui petugas, relawan, dan setiap orang yang dengan tulus membantu mereka yang membutuhkan. Karena itu, marilah kita menjadi tangan kasih Tuhan bagi sesama. Semoga dari tengah bencana lahir persaudaraan yang semakin kuat, dari ketakutan lahir keberanian, dari kesedihan lahir penghiburan, dan dari penderitaan lahir kepedulian. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup kita selalu bebas dari guncangan, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berdiri dalam iman, saling menguatkan, dan tidak kehilangan kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari yang sedang mengalami bencana gempa bumi. Engkau mengetahui ketakutan, kesedihan, kehilangan, dan kebutuhan mereka. Lindungilah mereka, Tuhan. Berikanlah kesehatan bagi mereka yang berada dalam bahaya. Berilah kekuatan bagi mereka yang sedang berduka. Berikanlah penghiburan bagi keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Berikanlah kesehatan kepada mereka yang terluka, dan kekuatan kepada para petugas serta semua orang yang membantu. Tuhan, jadikanlah hati kami peka terhadap penderitaan sesama. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri sendiri. Ajarlah kami untuk berbagi, menolong, menguatkan, dan menghadirkan kasih-Mu kepada mereka yang membutuhkan. Semoga dalam menghadapi bencana ini, kami semakin menyadari bahwa keadilan, belas kasih, dan kesetiaan adalah bagian penting dari iman kami. Teguhkanlah iman kami, kuatkanlah hati kami, dan berikanlah damai kepada semua masyarakat yang terdampak bencana. Kami percaya di tengah segala guncangan hidup, Engkau tetap menjadi tempat perlindungan dan harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman Produa yang terkasih, ketika bumi tergoncang, marilah kita jangan membiarkan kasih kita ikut tergoncang. Mari berdiri teguh dalam iman, bergandeng tangan dalam persaudaraan, dan menjadi tangan kasih Tuhan bagi mereka yang sedang menderita. Tuhan memberkati kita, keluarga kita, dan seluruh saudara kita yang terdampak bencana.

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Prodo FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM Indi.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 sesaat lagi info Pro 2.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, temuin Pro 2 PSK gempa, 73.818 rumah rusak, Manggarai dan Manggarai Timur jadi wilayah terparah. Dilansir langsung dari KBRN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB mencatat sebanyak 73.818 unit rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan data sementara tersebut terdiri atas 23.276 rumah rusak berat, 17.563 rumah rusak sedang, dan 32.979 rumah rusak ringan. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, MSP beri perdampingan psikologis warga terdampak gempa. Dilansir langsung dari KBRN, penanganan warga terdampak gempa tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dukungan psikologis. Mawar Sharon Peduli menurunkan tim yang memiliki latar belakang psikologi untuk membantu warga menghadapi dampak mental pasca bencana. Informasi terakhir teman Pro 2 di edisi pada pagi hari ini, untuk info Pro 2, Kapolda NTT cek kondisi personil terdampak gempa Nagakeo. Dilansir langsung dari KBRN, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko mengunjungi asrama Polres Nagakeo untuk memastikan kondisi personel dan keluarga yang terdampak gempa Senin 24 Agustus 2026. Kunjungan dilakukan di tengah kondisi pasca gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Nagakeo sekitarnya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian info Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Morning Sunshine balik lagi bareng Salsa teman Pro 2 di edisi Selasa 25 Agustus 2026 teman Pro 2. Aduh, sebentar lagi kayaknya kita mau meninggalkan bulan Agustus karena bakal move ke bulan September teman Pro 2. Dan tepat di hari ini juga kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 2026 teman berdua. Tapi ini sudah memasuki tanggal 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan kayaknya hari ini semuanya pada happy ya. Selain memang di kota ND diliburkan di rumah karena memang kita masih mengalami situasi pasca gempa kemarin teman Pradua, tepatnya di tanggal 15 Agustus 2026. Nah, ditambah hari ini juga tanggal merah. Selamat menikmati libur kamu di rumah, tapi tetap waspada ya teman Pradua. Sampai hari ini juga kita masih ada rasa was-was, rasa khawatir dan rasa takut ya. Karena memang situasinya kalau bisa dibilang belum benar-benar atau aman atau cukup aman begitu teman Pradua, karena kita memang masih ada di fase ada trauma, ada sedikit goncangan, kita juga benar-benar rasanya panik sampai mengarah ke panic attack teman Pradua. Dan teman Pradua di hari ini juga Salsa bakal temani kamu dengan informasi-informasi terupdate. Apalagi kalau misalnya informasinya soal pasca gempa yang terjadi di kota Flores tercinta ini teman Pradua. Dan juga playlist yang akan menemani kamu di pagi hari ini, mungkin yang moodnya masih berantakan atau mungkin kalian masih rasa, aduh Salsa saya belum tenang nih sampai hari ini karena masih ada rasa takut kali ya karena pasca gempa kemarin. Nanti Salsa bakal kasih kamu playlist untuk temani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Selamat berlibur di rumah, tapi tetap jaga keselamatan, yang utama jaga kesehatan juga teman Pradua. Dan selamat menikmati akhir-akhir di bulan Agustus ini teman Pradua. Kita bakal ke informasi Kepo Time di pagi hari ini, bakal Salsa update informasi pasca gempa yang terjadi di Flores. Dan kita bakal ke lagu dulu sebelum ke informasi berikut ini.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan

Yeay teman Pradua, balik lagi di edisi pada pagi hari ini teman Pradua. Dan Salsa bakal kasih kamu informasi terupdate di Kepo Time ya. Tentunya informasinya masih soal kondisi terkini yang ada di Flores pasca gempa teman Pradua.

Informasi terupdate di Kepotan pagi hari ini, teman Pro 2 Pemprov NTT tunda pergo pajak, SPBU prioritaskan BBM bantuan gempa. Dilansir langsung dari KPRN, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menunda sementara pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat, teman Pro 2. Kebijakan tersebut diberlakukan menyusul bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores. Penundaan tersebut, teman Pro 2, disampaikan UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai Barat melalui surat pemberitahuan tertanggal 24 Agustus 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan SPBU di Kabupaten Manggarai Barat, teman Pro 2. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Manggarai Barat, MT Arismara Pranda Esos MSI, mengatakan penundaan dilakukan hingga adanya pemberitahuan resmi lebih lanjut. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 18 Agustus 2026. Pemprov NTT juga meminta seluruh SPBU di Manggarai Barat memberikan prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang membawa dan mendistribusikan bantuan bencana. Dan teman Pro 2, kendaraan tersebut meliputi armada yang menggunakan plat nomor dalam daerah maupun luar daerah. Kebijakan ini mempertimbangkan posisi Labuan Bajo sebagai salah satu pintu masuk pergerakan kendaraan bantuan menuju wilayah terdampak gempa bumi di Pulau Flores. SPBU diminta memberikan kepastian dan kemudahan pelayanan bagi armada yang menjalankan misi kemanusiaan. Pemprov NTT berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat distribusi bantuan ke berbagai wilayah terdampak bencana. Penundaan Pergub juga menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan pemerintah terhadap kondisi darurat pasca gempa di Pulau Flores, teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baik, oke, teman-teman berdua, kita ke informasi our two dates selanjutnya. Kita masih di Kepo Time ya, teman berdua. Jadi yang kamu yang pagi hari ini mungkin masih kepo ada informasi terupdate apa, kita bakal kasih kamu informasi terupdate soal kondisi Flores saat ini pasca gempa kemarin ya, teman berdua. Puskesmas Kota Endi tangani 2 persalinan di tengah situasi pasca gempa, teman berdua. Lagi dan lagi informasinya salah lansir dari KBRN Endi, Puskesmas Kota Endi telah menangani 2 kasus persalinan sejak pelayanan kesehatan dipindahkan ke lokasi darurat pasca gempa, teman berdua. Salah satu pasien harus dirujuk karena bayi mengalami asfiksia, sementara seluruh proses penanganan berjalan dengan baik, teman berdua. PLT Kepala Puskesmas Kota Endi Teresia Mida SST kepada RRI Senin 24 Agustus 2026 mengatakan kedua persalinan tersebut ditangani dalam kondisi pelayanan kesehatan masih berlangsung secara darurat. Tenaga kesehatan tetap memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, teman berdua. Menurut Teresia, pelayanan persalinan dan perawatan ibu nifas tetap dilakukan di area samping gedung Puskesmas Kota Endi. Lokasi tersebut dipilih karena pelayanan persalinan membutuhkan ruang yang lebih private. Private ya, teman berdua. Sementara pelayanan kesehatan umum dipindahkan ke tenda darurat di lapangan basket Pelumnas yang berada di belakang puskesmas. Pelayanan tersebut mencakup pendaftaran, pemeriksaan umum hingga pelayanan laboratorium, teman berdua. Pelayanan kesehatan di lokasi sementara akan tetap dilakukan sampai terdapat kepastian mengenai keamanan gedung Puskesmas Kota Endi.

0: Hai teman Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, itu tadi informasi kita di edisi Kepo Time ya teman Pro 2. Sal-sal bakal update ke kamu informasi terupdate dan situasi terkini ya pasca gempa yang terjadi di Flores teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal move ke FYP Flores Share Playlist. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Salsa selama 1 jam ke depan dari pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Kalian tinggal join di line telepon kita di 0821476504422.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: Di tengah kondisi bencana gempa yang melanda Flores, masih banyak saudara-saudari kita yang membutuhkan bantuan dan perhatian Anda. RRIND mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian

pokok, air mineral dan kebutuhan air bersih, makanan siap saji, kebutuhan bayi dan anak-anak, kebutuhan perempuan dan anak perempuan seperti pembalut dan perlengkapan kebersihan diri, pakaian mayat pakai, selimut dan perlengkapan tidur, terpal, popok dewasa dan anak-anak, kebutuhan mandi dan MCK, serta kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat diantarkan ke RRIND. Selanjutnya, bantuan Anda akan dihimpun dan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Oke teman Pro 2, saatnya kita di FYP Flores Your Playlist. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Salsa di pagi hari ini, kalian tinggal join di line telepon kita di 082147650422 teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya nih teman Pro 2 yang mau bergabung, kalian tinggal join di Pro 2 FM di teman terbaik kamu.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Baik, again teman Pro 2 masih di FFP Flora Share Playlist. So buat teman Pro 2-nya yang mau request lagu buat ceki-ceki bareng Salsa di pagi hari ini, selama 1 jam ke depan Salsa masih membukakan kesempatan teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita di 0821476502 teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2, kalian jangan sampai lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu. Kalian juga bisa update berita terkini dan informasi terkini hanya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Backhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Masih di 92,2 Pro 2 FM Media, teman Pro 2, kita masih di FYP Floresher Playlist ya. So buat teman Pro 2 yang mau request lagu, yang mau ceki-ceki bareng salsa di pagi hari ini, atau kalian mau kasih salam nih buat orang-orang tersayang, baik itu keluarga ataupun pasangan atau teman yang lagi elderan, lagi jauh nih teman Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita di 082147 650422.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: gitu loh, Lela. Sintan, ikut Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk.
2: Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: di sini.
0: Gitu loh, Intan, sani kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Bro 2, itu tadi FVP Flores Short Playlist. Thank you so much yang sudah bergabung. And then yang request di pagi hari ini teman Bro 2, tentunya FVP Flores Short Playlist hadir setiap hari menemani kamu mulai pukul 7 hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah teman Bro 2. Dan sesaat lagi kita bakal move ke Pro 2 Spot. Salsa bakal bahas informasi terupdate terkini yang ada di Flores. Kemarin baru saja terkena bencana pasca gempa ya teman Pro 2, yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus kemarin teman Pro 2. So buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada, stay tune terus di RRI Pro 2 ini, teman terbaik kamu.